Baik saudara pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti jalannya ibadah Minggu dari Gereja GPI Bethel Fakfak bersama Pendeta Domingus Alexander A. Rupiasa.

Mari beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan.

0: pengakuan dosa. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami.
1: Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, serta berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam kata-kata.

Dengarlah saudara-saudara berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.

Bapak Ibu kekasih Kristus, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab perjanjian lama, kitab Yesaya. Yesaya 55 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Tetapi mendahulunya kita akan berdoa, dan doa ini akan kita lakukan dalam bentuk menyanyi dari PKJ nomor 15.

0: Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari kitab perjanjian lama yaitu Yesaya pasal 55 ayat 1, mohon maaf, ayat 10 sampai 11. Lembaga Alkitab memberi judul seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Alangkah berbahagianya orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya.

ayat 10-11, Yesaya 55, kemudian berbicara tentang bagaimana situasi problematik yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena itu 10-11 merupakan bagian penutup dari rangkaian Yesaya 40 sampai Yesaya 55 yang sering berkaitan dengan masalah pembuangan bangsa Israel di Babel, tetapi juga terkait dengan pemulihan bangsa Israel. Karena itu bacaan Yesaya 55 ini lebih banyak untuk berbicara tentang bagaimana situasi umat Tuhan waktu itu yang berada dalam krisis identitas, kehilangan tanah, kehancuran institusi sosial politik pada waktu itu, penderitaan ekonomi dan pergumulan umat Tuhan saat itu. Konteks demikian kemudian menjadi ruang bagi Yesaya untuk menghadirkan sebuah gambaran yang sangat sederhana namun memiliki kerangka teologis yang sangat kuat. Yesaya mengatakan bahwa hujan dan salju turun dari langit, mengairi bumi, membuatnya subur, menghasilkan benih dan akhirnya menyediakan roti. Gambaran tersebut kemudian dipakai untuk menjelaskan karya kerja daripada Allah itu sendiri. Dengan demikian, Bapak Ibu, firman Allah bukanlah sebuah perkataan yang berhenti pada sebuah ucapan. Firman Allah adalah perkataan yang terus bekerja, terus menghidupkan, menghasilkan, mengubah, dan mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Yesaya 55 ayat 10-11 berbicara mengenai proses pembentukan kembali sebuah kehidupan yang telah mengalami kerusakan. Kalau kita lihat sirkulasi itu, dikatakan bahwa mulai dari hujan, terus bumi diairi, bumi menjadi subur, tumbuh-tumbuhan muncul, tersedia benih. Benih itu kemudian ditaburkan dan akhirnya tersedia roti bagi manusia. Ada sebuah rantai kehidupan digambarkan dalam bacaan ini. Tidak ada satu tahap yang berdiri sendiri. Hujan tidak hanya menguntungkan hujan itu sendiri. Air memberikan kehidupan kepada tanah. Tanah menghasilkan tumbuhan. Tumbuhan kemudian menghasilkan benih dan menghasilkan makanan. Artinya berkat Allah, kalau kita pahami, selalu memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Firman Allah yang bekerja dalam kehidupan manusia seharusnya menghasilkan kehidupan yang juga dirasakan oleh orang lain. Iman tidak boleh berhenti pada pengalaman pribadi antara seseorang dengan Tuhan Allah. Firman yang benar-benar bekerja akan menghasilkan keadilan, solidaritas, kepedulian, rekonsiliasi, dan kehidupan bersama yang lebih baik. Dalam konteks masyarakat yang mengalami konflik misalnya, mengalami kemiskinan misalnya, yang mengalami ketimpangan misalnya, diskriminasi dan perpecahan, ini kemudian harus dijadikan sebagai ruang yang harus dimainkan oleh gereja. Gereja dipanggil sebagai sebuah komunitas yang memastikan bahwa akan menghadirkan kesejukan layaknya hujan itu. Hujan itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus, gereja tidak cukup hanya berbicara mengenai sebuah keselamatan secara verbal. Gereja juga harus bertanya, apakah kehadiran kita membuat masyarakat menjadi lebih hidup, atau bahkan sebaliknya, keberadaan gereja itu kemudian menjadi terpuruk? Apakah keberadaan gereja menghasilkan sebuah perdamaian, atau bahkan sebaliknya, apakah keberadaan gereja kemudian menghasilkan orang-orang yang merasakan
yang berada dalam kemiskinan kemudian merasakan kepedulian? Apakah mereka yang tersisihkan menemukan ruang untuk diterima? Jika firman Allah bekerja, maka dampaknya seharusnya dapat dilihat dalam kehidupan sosial kita. Kadang-kadang kita tidak melihat apa yang Tuhan Allah kerjakan. Kita hanya melihat keadaan yang gelap. Tetapi tidak melihat bukan berarti Allah tidak bekerja. Mungkin hari ini kita sedang menangis, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sukacita. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam belenggu yang sakit, tapi Tuhan masih terus menunggu. Mungkin hari ini kita merasa tidak memiliki jalan keluar, semua tertutup gelap, tetapi Tuhan masih terus memberikan jaminan kepastian itu. Ada jalan, terang itu pasti akan muncul. Jangan mengukur pekerjaan Tuhan hanya berdasarkan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Yesaya 55, Bapak Ibu, kalau kita pahami itu, maka tidak salah jika kita melihat konteks Yesaya itu tidak hanya ada dalam perspektif sosial bagaimana Allah bekerja, tapi juga harus kita lihat bagaimana memahami ini dalam perspektif politik, dalam pengertian bahwa kehadiran firman Allah harus dimaknai juga sebagai sebuah bentuk kritik terhadap relasi kekuasaan yang fatal, yang frontal. Dalam konteks politik misalnya, Israel hidup dalam pengalaman penindasan yang begitu kuat. Tidak ada satupun kita yang tidak memahami dan mengetahui sejarah perjalanan panjang bangsa Israel. Dan itu sangat menyakitkan. Karena itu, ketika Yesaya mengatakan bahwa firman Allah tidak kembali dengan sia-sia, pertanyaan tersebut mempunyai dimensi politik. Firman Allah menyatakan bahwa sejarah tidak sepenuhnya berada di tangan manusia. Kekuasaan sebuah negara benar dapat dikendalikan dan dapat dimaknai karena memiliki begitu banyak instrumen yang kuat. Salah satu militer yang begitu kuat, walaupun fakta juga mengatakan bahwa terkadang instrumen-instrumen itu dipakai menjadi tameng untuk pemuas nafsu kekuasaan, bahkan berlindung atas nama kepentingan rakyat juga. Pemerintah dapat memiliki sistem hukum yang begitu kuat, ya. Pemimpin dapat menentukan kebijakan, ya. Namun dalam perspektif Yesaya hari ini, kekuasaan manusia bukanlah kekuatan yang terakhir, tidak. Semua kekuasaan memiliki batas, bos. Mau apapun itu, entah kekuasaan negara atau kekuasaan gereja, dia memiliki batas. Clear. Hal ini tidak berarti bahwa gereja harus menjadi kekuatan politis praktis atau terjebak dalam perebutan kekuasaan yang begitu masif. Bahkan sebaliknya, gereja harus menjadi suara kenabian yang mengingatkan setiap bentuk kekuasaan bahwa kekuasaan memiliki batas-batas moral. Bapak Ibu yang diberkati, pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang kuat, tetapi pemerintahan yang memperhatikan manusia. Kebijakan politik tidak boleh hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau stabilitas politik. Kalau hanya itu dipakai, maka pertanyaan yang kembali kita munculkan adalah siapa yang memperoleh manfaat dari sebuah kebijakan yang diturunkan. Dalam perspektif Yesaya 55 saat ini, kekuasaan harus menghasilkan sebuah kehidupan, bukan kehancuran. Kekuasaan harus menghadirkan terang, bukan juga backgroundnya terang, tapi isinya gelap. Karena itu, gereja mempunyai tugas profetis, tugas kenabian, tugas panggilan untuk menyatakan ya, tidak, jika tidak. Terhadap begitu banyak praktik ketimpangan, kekuasaan, ketidakadilan,
kekerasan dan sebagainya. Untuk itu ada beberapa hal penting yang akan coba kita lihat bersama di pagi hari ini. Pertama, tentang aspek psikologi. Firman memberikan harapan di tengah kegelapan. Ketika kita bicara tentang aspek psikologi, itu berarti kita menempatkan bahwa firman ini, keberadaan dia, benar-benar harus dipastikan untuk memberikan harapan yang utuh di tengah-tengah ketidakpastian, kegelapan yang begitu kuat. Bayangkan sebuah bangsa yang kehilangan tanahnya, kehilangan pusat kehidupan nasionalnya, mengalami kehancuran Yerusalem dan hidup jauh dari tanah leluhurnya. Bapak Ibu, situasi semacam ini dapat menghasilkan trauma yang kolektif, kehilangan harapan, krisis identitas, rasa tidak berdaya, dan kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana masa depan kita. Dalam kondisi seperti itu, manusia, Bapak Ibu dan saya, akan mulai berpikir, apakah hidup kami masih memiliki masa depan? Apakah keadaan ini akan selamanya atau hanya sampai di sini? Apakah keadaan dan kesusahan juga dia ada pada sebuah periodisasi? Susah pakai periode. Jadi kadang orang susah begitu. Susah pakai periode. Hujan tidak turun sekaligus menghasilkan roti. Ada proses. Hujan mengairi tanah. Tanah menjadi subur, tumbuhan tumbuh, benih tersedia, benih ditaburkan. Kemudian makanan itu dihasilkan. Dengan demikian, bacaan ini atau teks ini mengajarkan Bapak Ibu dan saya tentang teologi proses. Bagaimana kita berteologi secara proses? Tidak semua karya Allah langsung terlihat. Ada saat ketika manusia hanya melihat tanah itu kering. Terus saya bilang lagi, toh semua sudah lihat, toh tadi malam dia pancing setengah. Saya pikir dia turun kah? Pada puslaka. Terus langsung aku siap ember-ember di muka, rom-rom. Aduh, pada dia setengah saja. Tapi itu ruang di mana kita harus memahami bahwa tidak ada satupun pekerjaan Allah yang stagnan di situ. Tidak semua karya Allah langsung terlihat. Ada saat ketika manusia hanya melihat tanah itu kering, tetapi hujan sedang bekerja. Ada saat ketika seorang belum melihat perubahan dalam kehidupannya, tetapi firman Allah sedang bekerja. Ada masa ketika masyarakat belum melihat hasil dari sebuah perjalanan dan pergumulan hidupnya, tentang sebuah ketimpangan dalam hidup. Namun proses ini belum selesai. Bapak Ibu yang diberkati, perspektif ini, pandangan ini sangat penting secara psikologi, karena memberikan manusia harapan yang sangat-sangat realistis. Harapan orang Kristen bukan sekedar sebuah optimisme bahwa semuanya akan baik-baik saja. Harapan orang Kristen berakar pada keyakinan bahwa Allah bekerja bahkan ketika hasil pekerjaannya belum terlihat sama sekali. Karena itu, Yesaya 55 ayat 10-11 dapat menjadi teks yang sangat kuat bagi Bapak Ibu dan saya, bagi orang-orang yang sedang mengalami keputusasaan. Yang kedua, poin kedua, tentang perspektif ekonomi. Dikatakan bahwa dari hujan kemudian dia menghasilkan roti panjang. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa sirkulasi ini dia terus berjalan, dia terputus. Hujan turun, benih tanah subur, proses itu. Ini tentang dimensi ekonomi. Teks ini sangat menarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesaya sendiri menggunakan istilah yang sangat-sangat sederhana. Benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Di sini kita melihat bahwa spiritualitas tidak terpisah dari kebutuhan material manusia. Kau tak bisa hanya begini, bos. Kau butuh yang itu sudah. Allah bukan hanya berbicara mengenai jiwa manusia, Allah juga memperhatikan benih dan roti. Roti berbicara mengenai kebutuhan hidup sekarang. Bapak Ibu, ada hubungan antara keduanya. Benih
diperlakukan agar panen di masa depan, roti diperlukan agar manusia dapat hidup hari ini. Dengan demikian, kehidupan ekonomi yang sehat harus memperlihatkan dua hal sekaligus: kebutuhan generasi sekarang dan keberlanjutan generasi gereja masa depan. Ini menjadi sangat relevan dalam persoalan konteks Bapak Ibu dan saya saat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus, pembangunan yang hanya mengejar keuntungan sekarang tetapi merusak lingkungan, menghabiskan sumber daya alam, atau menciptakan ketimpangan bagi generasi berikutnya bertentangan dengan logika Yesaya saat ini yang berbicara tentang benih dan roti. Itu salah. Karena itu, ekonomi dalam perspektif teologi tidak boleh hanya bertanya berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh, tetapi apakah kegiatan ekonomi ini harus menghasilkan kehidupan yang berkelanjutan? Apakah masyarakat kecil memperoleh manfaat? Apakah Bapak Ibu dan saya mengenal dampak itu? Yang berikut, bagaimana kalau kita lihat terkait dengan perspektif pembangunan? Kalau pada sisi ini pembangunan harus menghasilkan kehidupan, Yesaya 55 ayat 10-11 dapat menjadi dasar refleksi teologis mengenai sebuah konsep pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya bukan sekedar pembangunan fisik. Sebuah wilayah dapat memiliki jalan yang bagus, gedung yang bagus, semua-semua bagus. Tapi bagaimana kalau realitasnya berbicara lain? Karena itu, pembangunan harus dinilai dari sisi dampaknya terhadap manusia secara menyeluruh. Metafora hujan dalam Yesaya sangat penting, Bapak Ibu. Hujan datang bukan untuk dirinya sendiri. Ingat itu. Hujan datang bukan untuk dirinya sendiri. Hujan menghidupkan tanah. Demikian pula pembangunan seharusnya tidak menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Pembangunan harus menjadi sarana untuk kehidupan manusia. Pembangunan yang benar adalah pembangunan yang membuat masyarakat miskin mampu hidup, bekerja, belajar, bertumbuh, memperoleh kesehatan, dan menentukan masa depan, kepastian masa depan mereka. Bapak Ibu yang diberkati, pertanyaannya bukan hanya apa yang akan dibangun, tetapi untuk siapa semua itu? Siapa yang mendapatkan manfaat? Atau bahkan siapa yang akan menjadi korban? Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus, pertanyaan yang coba kita lihat bersama ini dalam konteks masyarakat yang mempunyai kekayaan alam yang begitu kuat. Kadang kita merasa dan selalu memastikan bahwa saya kaya, itu narasi sumbang sebenarnya. Kaya, kaya di mana? Kaya di situ. Yang berikut, tentang perspektif ekologis. Kalau dalam konteks ini, alam sebagai ruang kerja Allah. Bapak Ibu, kata ini menarik sekali. Ya, saya cuma menempatkan bahwa ruang kerja Allah adalah alam. Itu berarti tanpa sadar Bapak Ibu dan saya sementara bekerja dengan Allah di dalam seluruh tugas kita. Ya, saya menggunakan alam sebagai bahasa untuk menjelaskan pekerjaan Allah. Hujan, salju, tanah, tumbuhan, benih, dan roti, semuanya berada dalam satu ekosistem. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hidup terpisah dari alam. Ketika lingkungan rusak, kehidupan manusia mulai terganggu. Ketika tanah kehilangan kesuburannya, produksi makanan akan menurun. Ketika air tercemar, kesehatan manusia mulai terancam. Ketika hutan rusak, ketimpangan ekologi mulai terganggu. Karena itu, Yesaya 55 ayat 10-11 dalam konteks saat ini membawa kita pada sebuah tanggung jawab ekologi yang kuat. Allah menggunakan proses alam sebagai gambaran mengenai firman-Nya. Alam tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek eksploitasi ekonomi. Tanah bukan sekedar komunitas. Air bukan sekedar barang dagangan. Hutan bukan sekedar sumber kayu. Laut bukan sekedar sumber keuntungan.
Semuanya merupakan bagian dari ruang kehidupan yang terus dipakai untuk apa? Untuk menopang keberlangsungan hidup ini. Kita bayangkan kalau itu satu patah. Yang berikut, coba kita lihat sama-sama tentang dimensi pembangunan masyarakat dari konsumsi menuju sebuah produktivitas. Dari konsumsi menuju produktivitas. Ada satu hal yang sangat menarik dalam ayat 10 nats pembimbing kita, Bapak Ibu. Allah memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dua kelompok tersebut, penabur dan orang yang mau makan. Artinya, kehidupan memiliki dimensi konsumsi sekaligus memiliki dimensi produktivitas. Ada orang yang membutuhkan roti untuk hari ini, tetapi ada juga orang yang membutuhkan benih untuk menghasilkan kehidupan di hari esok. Dalam pembangunan masyarakat, prinsip ini sangat penting. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan bantuan langsung. Penting, sangat penting. Harus. Apalagi dalam keadaan-keadaan yang memang sangat membutuhkan. Tetapi pembangunan jangka panjang harus memberikan yang saya bilang, benih. Salah satunya apa? Pendidikan. Salah satunya apa? Keterampilan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, dan ruang untuk berkembang. Dengan kata lain, pembangunan harus bergerak dari sekedar memberi. Dia tidak hanya bergerak kosong. Dia mulai bergerak dari memberi untuk menghasilkan. Dalam bahasa sederhana, Yesaya mau mengatakan bahwa memberikan roti ketika orang lapar, tetapi jangan lupa memberikan benih. Karena dari benih itu dia akan menghasilkan makanan. Inilah satu prinsip pembangunan yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat 10 dan sampai 11. Kalau kita mau lihat. Yang berikut, gereja sebagai penabur dalam masyarakat. Jika firman Allah diumpamakan sebagai hujan yang menghasilkan benih dan roti, maka gereja dipanggil menjadi komunitas yang meneruskan proses tersebut. Gereja menerima firman, tetapi tidak boleh menyimpannya untuk dirinya sendiri. Firman harus ditaburkan, firman harus masuk dalam kehidupan keluarga, firman harus masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman harus berbicara terhadap ekonomi. Firman harus membentuk etika politik. Firman harus memulihkan manusia yang terluka. Firman harus mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Firman harus melahirkan solidaritas sosial. Firman harus mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, gereja bukan hanya tempat mendengarkan firman, tetapi tempat di mana firman menjadi perilaku tindakan sosial. Bapak Ibu yang diberkati, jika sungguh percaya bahwa firman Allah tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia kata firman tadi, maka gereja harus berani menjadi agen perubahan. Bukan perubahan yang didasarkan pada ambisi manusia, tetapi perubahan yang berorientasi pada kehendak Allah. Kehidupan, keadilan, perdamaian, pemulihan, dan kesejahteraan bersama. Bapak Ibu yang diberkati, Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Allah mengambil sesuatu yang setiap saat manusia dapat lihat, manusia dapat maknai, hujan, salju, untuk menjelaskan bagaimana cara Allah bekerja. Hujan turun, tanah menerima air, tanah menjadi subur, tumbuhan bertumbuh, benih tersedia, benih ditaburkan, roti dihasilkan, dan kehidupan terus berlangsung. Karena itu, dari gambaran tersebut kita dapat melihat bahwa firman Allah adalah firman yang sangat-sangat produktif. Firman tidak mati, firman itu terus hidup dan terus bekerja. Firman menghasilkan perubahan dalam perspektif sosial. Firman menghasilkan kehidupan bersama. Dalam perspektif politik, firman kemudian menjadi suara kenabian, suara profetis untuk mengoreksi sebuah kekuasaan. Karena itu jangan rese. Kalau ditegur, hanya mungkin ruang-ruang etis itu saja.
Dalam perspektif psikologi, firman memberikan harapan kepada manusia yang berada dalam krisis dan keputusasaan. Dalam perspektif ekonomi, firman mengarahkan manusia kepada sebuah kesejahteraan, sebuah keadilan, produktivitas, dan kehidupan berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan, firman Allah dalam Yesaya 55 mengingatkan bahwa pembangunan harus menghasilkan kehidupan yang memberdayakan manusia. Dalam perspektif ekologi, firman mengajarkan bahwa alam adalah bagian dari sistem kehidupan yang harus dipelihara. Karena itu, pesan utama Yesaya 55 ayat 10-11 bukan hanya bahwa Allah berbicara, tetapi apa yang Allah katakan harus menghasilkan sesuatu. Firman Allah tidak kembali dengan sia-sia. Di tengah dunia yang mengalami berbagai bentuk kegelapan, tekanan dan sebagainya, krisis dan sebagainya, ketidakadilan dan sebagainya, Bapak Ibu, terang yang berasal dari Allah tidak diberikan supaya hanya disimpan di dalam gereja. Terang itu harus bercahaya di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Ketika firman Allah benar-benar bekerja, maka tanah yang kering akan kembali subur. Manusia yang kehilangan harapan dapat kembali lagi bangkit, akan kembali lagi berdiri, akan kembali lagi memiliki pengharapan. Masyarakat yang terpecah dapat kembali lagi didamaikan. Ekonomi dapat diarahkan kepada sebuah kesejahteraan yang utuh, dan pembangunan dapat dikembalikan pada tujuan utamanya. Semua kembali ke tracknya masing-masing. Itulah kekuatan dari Yesaya 55 ayat 10-11. Karena itu, hanya ada dua hal dari bacaan ini yang mau Yesaya pastikan. Pertama, Yesaya mau memastikan bahwa pendistribusian terang itu fix, merata. Kedua, Yesaya mau memastikan dari bacaan ini bahwa titik terang itu produksinya ada di sini.

Bapak Ibu kekasih Kristus, saya jemput bangkit berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya, kita mengaku iman Athanasius kita dengan bersama mengatakan, barang siapa yang hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak memeliharanya dengan sebut niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa menganung oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi kekuatannya sama, kemuliaannya seabadi. Demikian Bapa, demikian juga Anak adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, dan Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian, tiada yang abadi, akan tetapi satu. Seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak terhingga, tetapi satu yang tak tercipta dan yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian, tiada tiga yang Maha Kuasa, tetapi satu yang Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian, tiada tidak Allah, tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian, tiada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Seperti kita dipertahankan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiap oknum sendiri Allah atau Tuhan. Demikian juga kita dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun, dan tidak diciptakan, dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa, satu Anak, bukannya tiga Anak, satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal, tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih terendah, akan tetapi ketiga oknum semuanya seabadi dan semua sama. Sehingga di mana-mana terdapat seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan kesatuan, dan di dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu, barang siapa hendak menjadi selamat, ia akan tetapi keselamatannya yang kekal perlu juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian, iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Ialah Allah dan hakikat Bapa, diperanakan sebelum segala zaman, dan ialah dari hakikat Ibunya, lahir di dalam segala zaman, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Dengan jiwa akali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya. Meskipun ialah Allah dan manusia, ia bukan dua melainkan satu Kristus. Akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan menganut hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu, seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus, yang telah menderita untuk keselamatan kita, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati.
pada keberadaannya segala orang akan bangkit. Mereka akan mempertanggungjawab perbuatan-perbuatan, dan yang telah berbuat baik akan pergi ke kehidupan kekal. Sebaliknya, yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am. Barang siapa tidak memeliharanya dengan setia dan kuat, ia

Saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanda kasih lewat persembahan syukur ini, terlebih dahulu dengarkanlah ajakan untuk memberi. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.

Mari kita berdoa. Ya Kristus Allah kami, sebagai tanda syukur kepadamu, kami memberikan dari apa yang kami miliki. Berkati persembahan ini, kiranya berkenan bagi perluasan pekerjaanmu di muka bumi ini. Amin.

Bapak Ibu Kekasih Kristus, mari satu hati dan kita berdoa. Terpujilah Kristus, Allah yang hidup, Bapa yang kekal dan kudus, Allah pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kami. Kembalilah kami datang kepadamu, menghampiri Engkau dalam persekutuan ini, persekutuan yang kami bangun, persekutuan yang kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau dalam seluruh perjalanan hidup ini. Apa yang kami lakukan di sepanjang minggu yang telah kami jalani, biarlah itu Engkau memberkati di tengah-tengah seluruh aktivitas kehidupan kami, tugas dan kerja, pekerjaan, bahkan layan kami. Kami boleh kembali lagi diperkenankan untuk menyatu hati, menyatu dalam persekutuan ini, dan membawa seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami. Karena itu ketika di saat ini kami menundukkan kepala dan berbicara secara diam-diam, kami minta dengan penuh kerendahan hati kepadamu ya Allah, sendengkanlah telingamu dan jawab akan pinta gumul kami seturut kasih dan kehendakmu Tuhan. Kami datang kepadamu bersama dengan persekutuan umat Tuhan GPI Papua Jemaat Betel. Kami bawa kepadamu seluruh kehidupan mereka. Bapa sertai, kawali dan memberkati. Kami membawa seluruh kehidupan pergumulan-pergumulan umat Tuhan. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara, masyarakat, gereja, secara khusus GPI Papua. Bapa menyertai dan memberkati. Dari sinode, klasis, hingga pada jemaat, lebih khusus jemaat GPI Papua Betel ini, dengan seluruh kehidupan umat Tuhan yang tersebar di dalam unit-unit, sektor-sektor, Bapa sertai, kawali dan memberkati. Kami datang dan membawa pergumulan umat Tuhan, pergumulan jemaat Tuhan, orang tua yang lanjut usia, orang tua yang sakit dalam masa pemulihan. Bahkan kami juga bersyukur atas peristiwa-peristiwa sukacita yang boleh Tuhan kasih. Peristiwa kelahiran, pertambahan satu tahun usia, bahkan pernikahan. Bapak Julius Hindom yang sakit, Oma Fian Habibu, anak Lovely Saitapi, Ibu Wehelmina Tuanahu dalam masa pemulihan, Ibu Rosko, Ibu Evelindia Lelapari. Bagi orang tua yang lanjut usia, kami datang kepadamu dan berdoa untuk Engkau sertai, kawali dan berkati keberadaan mereka kuat dan sehat. Bapa kasih dalam kehidupan orang tua kami yang ada di dalam jemaat ini. Oma Tarumasele, Oma Mariana Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa Basari, Oma Maca Marwa, Bapak Nabaema, Oma T. Situmorang, Oma Emiliana Teju Kesuma, Oma Fidratan, Oma Matmuar, Oma Fidratan, Oma Yunce, Oma Yunce. Bapa, kami datang kepadamu dan mau bilang bahwa hari ini kami berduka karena salah satu orang tua kekasih kami dalam kehidupan keluarga jemaat, bahkan kehidupan keluarga Basari, dipanggil pulang. Almarhumah Oma Ai Basari Salakai. Bapa berikan kekuatan bagi kehidupan keluarga, anak cucu, Opa Basari, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh rumpun terkait, diberkati dan dikuatkan atas peristiwa iman yang boleh Tuhan perkenankan hadir di tengah-tengah persekutuan berjemaat, bahkan keluarga. Kami datang kepadamu juga menyerahkan syukur hut kelahiran dan nikah sektor Betlehem, Bapak Ishak Salenusa, Ibu Santris Sopakua, keluarga Hendrikus Eyoga, keluarga Mesak Makatita, Ibu Grand Setia Tua Putih Main, anak Ronald R. Gunawan, saudara Teus Marwa, keluarga Denaldo Reynuni, Bapak Samuel Buluroy, sektor Ora et Labora yang bersyukurkan kepadamu atas pertambahan usia, bahkan pernikahan, Ibu Sherly Pelamonia, Ibu
Karyatin, Lesi Lolo, Ibu Kartin, Lesi Lolo, anak Darlin Mitoge, Ampi, keluarga Ampi, Tesia, saudari Esther Hurleal, Ibu Serli Lesi Lolo, saudari Indah Wahyuni Nada, saudari Ivana Somnai Kubun, Ibu Yasinta Hegemur. Anak-anak Tuhan dalam jemaat ini mengalami begitu banyak perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu mari datang Bapak memberkati kehidupan jemaat secara utuh. Hamba Tuhan yang boleh diperkenankan untuk ada dan menata melayani akan pelayanan ini. Ketua Majelis Jemaat beserta dengan penatua, diaken, bahkan seluruh perangkat yang ada, petua agama, pengurus wadah-wadah kategorial, bahkan badan-badan pembantu yang ada, diberkati dalam tugas dan pekerjaan pelayanan mereka, dalam memastikan bahwa pelayanan ini, setiap program-program pekerja dapat berjalan dengan baik. Kami minta untuk Tuhan hikmati, berikan kuat dan sehat, sukacita dan damai sejahtera, tetapi juga tidak hanya pribadi, tapi kehidupan keluarga-keluarga mereka. Biar kami semua menjadi satu komunitas yang utuh, yang saling terus memberikan semangat yang kuat, memberikan support yang kuat untuk terus menopang akan pekerjaan pelayanan ini. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan di minggu ini, Bapa memberkati, baik pelayanan yang berlangsung di gereja, bahkan di rumah, yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, diberkati oleh-Mu. Kami yang melayani di sepanjang hari ini, biarlah diberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, minggu pemberian yang baru, kami bawa kepada-Mu untuk Engkau sertai, kawali dan berkati. Mampukan kami percaya dan sungguh bahwa di setiap saat, bahkan ketika kami boleh melewati minggu yang telah kami jalani dan akan ada dalam minggu pemberian yang baru, hari ini kami minta kepada-Mu dan seterusnya sertai dan kawali kami. Pastikan bagi kami ya Tuhan bahwa kami mampu memberikan sedikit saja terang dalam kehidupan tempat di mana kami berada. Sertai kami Tuhan, karena itu dengar dan sahuti kami. Di dalam Kristus Allah yang hidup, kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat siang, jemaat yang diberkati Tuhan. Di saat ini kita akan ada dalam aksi 5 menit untuk menunjang kelembagaan GPI Papua. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati, dipersilakan untuk memberikan.

Ya baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja GPI Papua Betel Fakfak. Anda kembali ikuti siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. 10 menit ke depan ada pilihan lagu-lagu rohani kami hadirkan, temani suasana pagi jelang siang hari Anda.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita nikmati dua suguhan lagu-lagu dua lagu rohani ya, bagi saudara-saudari umat Kristiani yang telah selesai beribadah di hari ini. Baik, mendatang ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan. Ya, nanti jelang pukul 11 Anda dapat ikuti Check Factor, dan setelah itu ada sajian hiburan informasi hingga nanti jelang pukul 12 saat tuntas tugas saya temani Anda edisi hari ini Ahad 20 September 2026.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Alasan Untuk Tetap Hidup karya Matt Haig adalah buku yang mengisahkan perjalanan pribadi penulis menghadapi depresi dan kecemasan. Kisahnya memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana rasanya hidup dengan kondisi tersebut. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini menyoroti pentingnya menemukan alasan untuk bertahan hidup bahkan di saat-saat paling gelap. Haig berbicara tentang berbagai hal yang membantunya pulih, termasuk dukungan dari orang-orang terdekat, buku dan juga musik. Melalui buku ini, penulis menawarkan pandangan filosofis tentang kehidupan, kebahagiaan, dan juga makna. Dia menekankan pentingnya melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan menghargai momen-momen kecil kebahagiaan. Selain cerita pribadi dan refleksi, buku ini juga memberikan tips praktis untuk mengatasi depresi dan kecemasan, seperti teknik pernapasan, pentingnya rutinitas, dan cara mencari bantuan profesional. Buku Alasan Untuk Tetap Hidup adalah buku yang menggugah dan memberi inspirasi, memberikan harapan bagi mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental, dan menawarkan pandangan bahwa ada jalan keluar dari kegelapan. Demikian esensi buku Alasan Untuk Tetap Hidup karya Matt Haig.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pregara, kita ke informasi sepak bola. Barcelona segera merampungkan perpanjangan kontrak klub Rabinya yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brasil tersebut sudah berjalan. Kontrak Rafinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028. Klub berencana menambah masa baktinya 1 tahun sekaligus meningkatkan gajinya. Keputusan tersebut tidak lepas dari penampilan Rafinha yang dinilai semakin penting bagi Barcelona. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani peran baru sebagai penyerang tengah. Performa Rafinha dalam posisi tersebut membuat Barcelona ingin mempertahankannya untuk jangka panjang. Kesepakatan baru akan membuat pemain Brasil itu tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana hingga usia 32 tahun. Rafinha sebelumnya juga mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri karir profesional bersama Barcelona. Ia menyampaikan keinginan tersebut setelah melihat perkembangan karirnya bersama klub. Barcelona kemudian membuka pembicaraan dengan Rafinha mengenai kontrak baru. Negosiasi tersebut kini disebut hampir mencapai kesepakatan. Rafinha bergabung dengan Barcelona pada 2022 setelah didatangkan dari Leeds United. Sejak saat itu ia menjadi salah satu pemain penting di lini serang klub asal Catalunya tersebut. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Yang Pro dan lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Beredar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Sekian cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah itu hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi. Kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, hari ini 20 September diperingati melalui sejumlah momentum internasional dengan latar belakang dan kedudukan berbeda. Peringatan itu mencakup agenda PBB, olahraga universitas, hingga momentum komunitas teknologi digital.

2026, perhatian World Clean Up Day diarahkan pada persoalan sampah makanan. Tema yang diangkat adalah From Clean Plates to Clean Cities. Tema tersebut menghubungkan pengurangan sampah makanan dengan upaya menciptakan lingkungan perkotaan lebih bersih. Masyarakat didorong mengurangi sampah sejak sebelum makanan akhirnya terbuang. Salah satu upayanya dilakukan dengan memanfaatkan makanan yang masih layak dikonsumsi. Sisa organik juga dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab agar tidak langsung menjadi sampah. Duta UNEP mencatat sekitar 1,5 miliar ton makanan terbuang secara global pada 2022. Jumlah tersebut setara sekitar 19% makanan yang tersedia bagi konsumen. Karena itu peringatan tersebut tidak hanya berfokus pada kegiatan membersihkan sampah. Perhatian juga diarahkan terhadap kebiasaan masyarakat dalam menggunakan makanan dan sumber daya. Kemudian, tanggal 20 September juga diperingati sebagai International Day of University Sport. Peringatan ini berkaitan dengan olahraga, aktivitas fisik, serta kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Peringatan tersebut berkembang melalui kerjasama Federasi Olahraga Universitas Internasional atau FISU dengan UNESCO. Perayaannya pertama kali digelar secara resmi pada 2016. Olahraga universitas tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk mengejar prestasi kompetitif. Aktivitas tersebut juga menjadi sarana menjaga kebugaran serta membangun interaksi antar mahasiswa. Kegiatan olahraga turut mendorong kerjasama dan kehidupan kampus yang lebih aktif. Mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat bertemu melalui pertandingan maupun kegiatan kebugaran. Pemilihan 20 September juga berkaitan dengan periode dimulainya kegiatan akademik di berbagai negara. Momentum tersebut kemudian digunakan untuk menghubungkan pendidikan tinggi dengan kehidupan aktif dan sehat. Melalui peringatan ini, universitas didorong memberikan ruang lebih luas bagi kegiatan olahraga. Bentuknya dapat berupa pertandingan, permainan bersama, hingga program kebugaran yang melibatkan mahasiswa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pendengar kita masih membahas ada tiga peringatan penting yang terjadi pada 20 September. Berbeda dengan dua peringatan sebelumnya, International NFT Day berkembang dari komunitas teknologi digital. Peringatan tersebut bukan hari internasional resmi yang ditetapkan oleh PBB. Melansir dari National Today, tanggal 20 September berkaitan dengan perkembangan awal standar ERC-721 pada 2017. Standar tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan non-fungible token atau NFT. Dieter Shelley mengajukan rancangan ERC-721 pada 20 September 2017. Rancangan tersebut memperkenalkan standar untuk token digital unik berbasis jaringan Ethereum. NFT menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat kepemilikan atau identitas unik sebuah aset digital. Teknologi tersebut kemudian digunakan dalam seni, koleksi, permainan, hingga berbasis aset digital. International NFT Day mulai dirayakan oleh komunitas teknologi digital pada 20 September 2022. Peringatan itu digunakan untuk mengenang salah satu tonggak awal perkembangan teknologi NFT. Nah, pendengar, itu tadi ada tiga peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 20 September yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: dangdut. Kalau aku pandang kerlipitan menjauh di sana. Program Bekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

55 menit dari pukul 11 siang, pendengar, beragam segmen mata acara sudah saya hadirkan dari awal buka siaran dari pukul 5 hingga saat ini, edisi Ahad tanggal 20 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga jelang sore di pukul 18, Anda akan ditemani rekan saya Yuli Rohromana. Dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72, saya pamit. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar di lanjutan lintas Fakfa siang, saya Yuli Rahmana kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi Minggu 20 September 2026. Dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan temani ruang dengar Anda di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan pendengar, hingga nanti di pukul 13 kami temani Anda di pilihan lagu-lagu daerah. Hingga di pukul pukul 13 nanti kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya dari Pro 3, kami temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita masuk di lanjutan lintas Fak-Fak Sore. Dan baik pendengar, masih dengan pilihan lagu-lagu daerah.

0: esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai Sentinel Light yang mulai menyala pada Juni 1901 dan bertahun 2025. Lampu ini telah menyala selama lebih dari 124 tahun dan menjadikannya lampu tertua dan paling lama menyala di dunia. Artinya, lampu ini telah menyala selama lebih dari 1.090.000 jam, jauh melebihi umur lampu pijar biasa yang hanya sekitar 1.000 jam. Lampu ini menggunakan filamen karbon, bukan tungsten, seperti lampu modern. Filamen karbon lebih tahan panas dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika tidak dimatikan. Lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Pemadaman hanya terjadi beberapa kali dalam lebih dari satu abad. Salah satunya saat dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Sentinel Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Sentinel Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama. Lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.

0: Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat loh. Gajah memiliki struktur tubuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melompat, terutama karena pergelangan kaki gajah tidak fleksibel, sehingga tidak dapat menopang tubuh dan otot-otot kaki, khususnya di bagian betis, tidak kuat dan tidak elastis untuk menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk melompat. Tulang-tulang kaki gajah juga tidak dirancang untuk menghasilkan daya lompat. Berbeda dengan hewan lain seperti kanguru, yang memiliki tendon elastis yang berfungsi seperti per. Selain itu, berat gajah yang sangat besar juga menjadi faktor penghambat kemampuan mereka untuk melompat karena dibutuhkan daya dorong yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dari tanah. Meskipun gajah tidak bisa melompat, mereka tetap bisa bergerak dengan baik, misalnya berlari dengan kecepatan hingga 25 mil per jam.
1: Baik pendengar, pukul 12.28 waktu Indonesia Timur, dan pilihan lagu-lagu daerah masih hiasi ruang dengar Anda di siang hari ini. Cuaca juga panas, namun ya sedikit berawan begitu ya. Namun kembali lagi kami informasikan untuk warga Fak-Fak yang hendak bepergian, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, ada baiknya kita gunakan masker ya. Karena hari ini ya kabutnya cukup tebal ya. Karena kita lihat posisi Pulau Tubir Seram dan juga Pulau Panjang itu sudah samar-samar terlihat. Dan untuk itu mari sama-sama kita jaga kesehatan agar terhindar dari segala macam sakit penyakit, apalagi di musim kemarau yang sudah cukup panas ya, cukup panjang di Kabupaten Fak-Fak. Dan baik ya, masih dengan pilihan hiburan dan juga hiburan lagu-lagu daerah keruan dengar Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi bekal tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, satu informasi, informasi ringan saja ya buat Anda, yang mana liang teh cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh terasa kurang nyaman. Meski disebut teh, minuman ini ternyata tidak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya. Melansir dari jurnal Pangan dan Agroindustri, liang teh berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan. Minuman tersebut dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air. Berbeda dengan teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis, liang teh dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Nah, karena itu rasa dan warna liang teh dapat berbeda tergantung bahan yang digunakan. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh. Setiap daerah atau penjual dapat menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai tradisi dan resep yang mereka miliki. Dan pendengar ya, sering disebut teh, liang teh ternyata minuman herbal. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: serius banget. Lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat, dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?

0: Anda membayangkan mempunyai uang sebesar mobil? Di Kepulauan Yap, hal ini benar-benar terjadi. Masyarakat di sana menjadikan batu raksasa yang disebut batu rai menjadi uang yang sangat berharga. Batu rai adalah batu yang super besar. Batu raksasa ini bentuknya bulat seperti donat dengan lubang besar di tengahnya. Ukurannya sangat luar biasa dengan lebarnya mencapai 4 meter dan beratnya sampai 8 ton atau 8.000 kilogram. Karena sangat berat, batu ini tidak bisa ditaruh di dalam dompet seperti uang logam kita. Batu-batu ini biasanya dipajang di depan rumah atau di balai desa. Lalu, kenapa batu ini bisa menjadi mata uang yang mahal? Ternyata, nilai batu ini bukan cuma dari besarnya saja. Batu rai sangat istimewa karena asalnya bukan dari Kepulauan Yap. Orang-orang dulu harus naik perahu kecil menyeberangi lautan sejauh 400 km ke Kepulauan Palau untuk mencarinya. Perjalanan ini sangat berbahaya dan melelahkan. Semakin sulit dan menantang cerita perjalanannya, maka semakin tinggi pula harga batu tersebut. Jadi, masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian orang yang membawanya. Batu rai sangat berbeda dengan uang kertas kita yang ringan. Karena ukurannya yang super berat, batu ini hampir tidak pernah dipindahkan dari tempatnya semula. Lalu, bagaimana cara menggunakannya jika ingin membeli sesuatu? Nah, ternyata masyarakat di sana hanya perlu mengumumkan kepada semua orang di desa tentang pemilik barunya. Semua orang akan mengingat siapa pemilik sah batu itu dalam ingatan bersama. Bahkan ada cerita tentang sebuah batu yang tenggelam di dasar laut saat dibawa pulang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya, batu itu tetap dianggap sebagai uang yang sah. Meskipun sekarang penduduk Pulau Yap sudah memakai uang dolar untuk belanja sehari-hari, namun batu rai tetap sangat dihormati. Batu-batu ini masih digunakan untuk acara penting seperti pernikahan atau tanda persahabatan antar keluarga. Batu rai menjadi simbol sejarah dan kekayaan budaya di tengah Samudra Pasifik.
1: Pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah ada di penghujung lagu-lagu daerah. Satu lagu mendatang menutup kebersamaan kita di lagu-lagu daerah untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita beranjak ke pukul 13, kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini, namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the player respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, kita semua pemain sudah sangat berjuang, sampai akhir tidak fokus, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih
3: kepada para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alan Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alan Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Gruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan
1: aku pandang kerai bintang menjauh di sana.
0: Program berkuis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3. Selanjutnya pendengar sudah dengar musik-musik Tifa ya. Lagu-lagu dangdut ya. Kita akan ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang mau ikutan langsung saja di 08 11 495 9490. Ditahan dulu ya, saya list lagu-lagu yang bisa di request. Ada Nayunda, Setia Selamanya, Roma Irama Vel dan Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati, Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, Oci Alvira, Hanya Untukmu, Roma Irama, Orang Asing, Dewi Persik, Mari Berdendang, Innocentia dengan Salah Kaprah, Dina Mariana, Sekedar Bertanya, Syahiba Saufa dengan Gedendase, Cici Paramida RT 05 RW 03, Ika Nurjana, Senyum Dari Hatimu, Nelly Agustin, Cubit Tak Mau Dicubit, Titik Nur, Pesta Anak Nelayan, Elvi Sukaisi, Menghitung Bintang. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa direquest di siang ini. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli. Selamat hari Minggu ya, Mbak Yul.
0: Selamat hari Minggu juga untuk Bunda Kristin. Apa kabar ya siang ini?
1: Duh, puji Tuhan, baik-baik selalu, tapi cuaca panas.
0: Oke, baik. Langsung saja Bunda mau request lagu apa?
1: Lagunya Via Valen, Mbak.
0: Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati, asik.
1: Salam ya, yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat siang. Ada Bang Cut, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama ya, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurjal Burosna ya. Ada Ayu Dimasohi, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan. Ada Bung Darwin ya, ada Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo. Ada Dika Ditalia Purnama Sari juga ya. Ada Pak Salon, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz. Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Ellen juga di Manado. Bang Klip juga di Manado, ada Bunda Ima, ada Pak Lanusu dan Bunda Wijati dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Mbak Yuli tetap semangat ya, sukses selalu. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke, baik, terima kasih Bunda Kristin di Toli-Toli. Lanjut, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, selamat hari Minggu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang juga Mbak Yuli.
0: Selamat siang Putra Tengah, apa kabar hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, kabar masih baik Mbak, sehat selalu.
0: Iya, kabarnya masih berkabut ya.
2: Itu lagi, masih berkabut ini. Okay. Coba ulang lagi hujan boleh ya.
0: Betul, barang 2-2 jam begitu.
2: Begitu.
0: Dengan intensitas itu, yang cukup tinggi. Kan kita lumayan toh.
2: Itu kalau begitu sudah lumayan tuh.
0: Oke, okay, baik, Putra Tengah silakan mau request lagu apa?
2: Cici Paramida.
0: Cici Paramida, oke, silakan salam-salamnya.
2: Oke, salamnya Mbak Yuli ya, selamat bertugas, selamat berhari Minggu. Nah, semoga tetap semangat.
0: Amin.
2: Diberkati Tuhan dan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Amin. Oke, lanjut Bunda Natalia, Abang Lei juga, Bang Darwin. Mana suara ini Bang Darwin?
0: Sudah dari tadi ketok-ketok ini Bang Darwin.
2: Oh, ada hujan Bang Darwin. Jadi air besar sabar dulu, toh cabut tenda dulu di sana.
0: Oke.
2: Oke, lanjut juga ada Ibu Ellen, Bang Cliff, Denny Jo, Ibu Ramna, semua-semua di Manado sana, Ibu Ani, Bunda Erika juga, semua di sana, Pak Junaidi juga, Bang Atus, Mbak Rani, Bang Ahmad Irwan, juga ada Ibu Ali, juga Pak Hendra, juga Ucan, Nabi Unus, juga Bang Widi, juga Bang Hadi, Irman juga, Pak Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Farida, kemudian Bang Marcel, Bang Iri juga, Pak Saban, Bang Upa, Bang Yoga, Mbak Lili, Ibu Rosna Nurjael, Pak Fedi Butri, Bang Lut, Bang Mairona, Bang Cuti Tamame. Oh, sudah semua-semua selamat berhari Minggu. Semoga terhibur dan salam kompak.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Yuli, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih kembali untuk Putra Tengah. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang, ini sayang. Dari mana ada menyapa?
0: Siap Bunda El, selamat hari Minggu.
3: Hari Minggu sayang, happy Sunday.
0: Yes. Oke, okay, Bunda apa kabar hari ini? Gimana cuaca di Manado?
3: Cuaca di Manado masih tetap panas, tapi disertai angin perlahan-lahan.
0: Luar biasa, angin sepoi-sepoi begitu ya?
3: Angin sepoi, iya betul.
0: Oke, okay. Baik Bunda, silahkan mau request lagu apa?
3: Yang pertama sudah diambil orang belum?
0: Yang pertama tadi itu belum ada. Nah, Yunda setia selamanya.
3: Iya, itu sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Yang menyapa pertama tentu buat Yuli saya. Selamat siang, selamat hari Minggu, salam sehat, sukses sejahtera. Damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga
0: tercinta.
3: Amin. Selamat siang, amin. Lanjut, ada kakak Lili salam sehat, di Manado ada Ibu Ratna, Ibu Ami, anaknya, semuanya salam sehat, Rani juga yang ada di Ternate, Mama Sari di Sulawesi Barat, ada Ibu Ratna, Ibu Nugel, Ibu Ami semuanya salam sehat, Andi di Batam, Andi Judisura juga di Lampung, Pak Junaidi di Ambon salam sehat, ada Bang Marcel, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Amin, semuanya salam sehat. Pak Ucang di Kebau di sana juga ada Bang Inut, ada di Jogja, ada Bintang Pratama, Pak Tarsima, buat Pak semua salam sehat di keluarga masing-masing. Yuli sayang, makasih selamat siang Pro Dangdut adalah.
0: Asik, terima kasih kembali. Oke, yang mau ikutan ya, jalurnya masih saya buka di 08 11 495 9490. 45 menit berlalu dari jam 1 siang. Yang sudah bergabung tadi ada Bunda Christine ya, ada juga Putra Tengah, dan juga ada Bunda L dari Manado ya. Oke, yang mau ikutan lagi ya, saya ingatkan bahwa Pro Dangdut tinggal nanti di pukul 15, di pukul 14 nanti saya ajak Anda kita ikuti cek fakta. Dan ya, sapa-sapa dulu ya, ada Bung Ahmad Irwan di Bandung sana, ada Pak Freddy juga di Merauke ya, tak lupa juga untuk iya, Nona Vika ya, ada juga Ibu Anis ya, ada Kak Ibu Rosna juga. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat hari Minggu, ada cantik.
0: Amin, luar biasa. Oke, Bung Darwin, apa kabar hari ini?
4: Gitu, selalu baik.
0: Luar biasa. Oke, Bung Darwin, langsung saja mau request lagu apa?
4: Lagunya ikutan sama dengan perhatiannya aja.
0: Oke, Cici Paramida.
4: Iya.
0: Silahkan.
4: Oke, buat semuanya saja yang lagi pantau. Di bungkus rapi dan di lego di Erik saja. Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Bunda Emma, apa kabar hari ini?
5: Kabar baik.
0: Luar biasa.
5: Ada Reva kah ini?
0: Dengan Yuli.
5: Oh, dengan Yuli, sorry ya. Selamat jumpa kembali, ada Yuri.
0: Siap, baik Bunda. Oke Bunda, langsung saja mau request lagu apa?
5: Lagu apa deh, minta maaf.
0: Oke, yang tersisa ada Roma Irama dan Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, Oci Alvira, Hanya Untukmu, Roma Irama, Orang
5: Hanya
0: Asing.
5: Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu. Oke, silakan.
5: Oke, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat Yuli, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terus buat Putra Tengah, selamat siang Putra, selamat hari Minggu, sehat selalu di sana. ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, terus ada Bapak Guru Yonias di Wasior Undama, selamat siang, selamat hari Minggu. Ada Bang Andi, selamat siang Bang Andi, telepon dong. Ada Mbak Dika ya, ada Mbak Senja, ada Mama Bagus, ada Bunda Ana, Bapak Yanto, terus semua teman yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, semuanya selamat malam. Selamat siang kok, selamat malam. Buat Badek Yuli, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Oke, dari Momere kita lanjut yang mau ikutan di 0811-495-9490. Oke, langsung saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut, bantu sama kita Nur.
0: Asik, Pak Junaidi, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
6: Cerah.
0: Ambon gimana cuaca?
6: Ambon cerah. Cuaca terang.
0: Iya, berarti cerahnya ketahuan nih, karena suara Pak Junaidi tuh kayak gimana gitu.
6: Bas, berikan bas.
0: Iya, oke baik, silakan Pak Junaidi mau request lagu apa?
6: Mansur S.
0: Mansur S, oke, Rembulan Bersinar lagi.
6: Rembulan ke apa itu?
0: Iya, siap, Rembulan Bersinar di Matahari Pice ini.
6: Oh, Rembulan Bersinar ya?
0: Iya.
6: Oke, terima kasih Yuli dengan harapan sehat dan semoga diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin.
6: Dengan Bunda Elsie yang baru lewat, terima kasih banyak salamnya. Kali harapan sehat. Ada Ibu Mas Liane, Mas Tia juga, ada Ucang juga yang ada di, ya, ada Nasrul juga yang ada di Sulawesi Tengah. Juga di sana, lalu kemudian Tapanuli Utara semua selesai. Lalu ada Ibu Rosna di bawah, Murili juga di sana. Tak lupa itu dulu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang dan terima kasih. Oke, Pak Junaidi dari Ambon. Lanjut dari Ambon kita ke Ternate, ada Pak Acus. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut dan Dekolet orang punya. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Acus kabarnya?
7: Sehat, cuma panas ini. Panasnya aku menterong.
0: Iya, benar sekali.
7: Dengan Mbak siapa?
0: Dengan Yuli di sini.
7: Oh, apa kabar Mbak Yuli?
0: Alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan.
7: Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, hari libur.
0: Terima kasih.
7: Dari Ambon sudah masuk Mbak Yuli?
0: Sudah, baru aja.
7: Oh, baru. Salam-salam dulu Mbak Yuli.
0: Oke, silakan.
7: Salam buat Mbak Yuli. Selamat bertugas, harapan sehat selalu. Buat orang rumah yang rame-rame, ada oma-oma dengan cucu-cucunya, ada Bari yang Mbak Desi, adik Queen, sama adik Gapa juga. Salam buat Pak Junaidi yang baru lewat, Nana Fika, Bunda S, buat Ibu Natalia juga, buat Tensen semua yang selalu bergabung, buat rekan-rekan di Kopas. Lagu apa Mbak Yuli?
0: Iya, lagu yang tersisa ada Roma Irama dan Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan. Roma Irama Orang Asing, ada Ines.
7: Elvi Sukaisi sudah.
0: Elvi Sukaisi, baik.
7: Lagu sosial buat Mbak Yuli saja yang bertugas. Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, satu lagi penelpon sebelum kita break. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Assalamualaikum Mbak Yuli. Waalaikumsalam Ibu Maslia, apa kabar?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin, luar biasa.
8: Tapi panas.
0: Panas, sama, di Fak-Fak juga panas nih Ibu Maslia. Oke, Ibu Maslia silakan mau request lagu apa?
8: Lagunya Dina Mariana.
0: Dina Mariana. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
8: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Kristini Tekeli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang... Bang semuanya Bang Bas.
0: Oke.
8: Okay. Tanpa terkecuali ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Okay.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik. Buat semua yang sudah ikutan, terima kasih ya sudah bergabung di siang hari ini. Dan baik pendengar, sudah pukul 13.53 menit ya, kita dengarkan pilihan lagu yang sudah di request. Ada 7 lagu ya yang sudah di request. Saya akan putarkan bertahap ya karena dengar Anda. Oke, baik pendengar ya, kita break dengarkan satu pilihan lagu ini. Selanjutnya ya, saya ajak Anda kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
9: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasil yang ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, mendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih beberapa pilihan lagu yang sudah di request ya, belum sempat saya putarkan ke ruang dengar Anda ya. Kita masih ada di lanjutan Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Sebelum kita break, saya terima dulu satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Udara Kita.
0: Asik.
1: Mbak Yuli.
0: Selamat siang Bang Le, selamat hari Minggu, apa kabar?
1: Selamat hari Minggu juga, kabarnya puji Tuhan sehat selalu.
0: Luar biasa.
1: Cuaca lagi mendung, semalam diguyur hujan lagi Mbak Yuli.
0: Puji Tuhan, luar biasa.
1: Oke. Okay. Tapi ini tapi masih kabut lagi nih Mbak. Mbak Yuli.
0: Oke, sama Fak-Fak juga kabut nih.
1: Kabut asap ini lagi.
0: Iya, benar. Kita di sini juga kabut asap. Baik, Bang Lei, langsung saja mau request lagu apa?
1: Nah, misalnya Bang Lei baru monitor.
0: Oke, ya baik. Kan? Lagu yang tersisa ada Rema Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan. Ada Ines Cynthia Salah Kaprah, Dewi Persik, Mari Berdendang, Syahiba Saufa dengan Gede Ndase, ada Ike Nurjana Senyum Dari Hatimu, Nelly Agustin Cubit Tak Mau Dicubit, Titik Nur Pesta Anak Nelayan, dan ya itu dia sisa lagu-lagunya.
1: Mari Berdendang.
0: Mari berdendang. Asik.
1: Iya, sesuai dengan lagu toh. Iya.
0: Baik.
1: Salamnya pertama-tama untuk Mbak Yuli yang bertugas, semoga selalu tetap semangat beraktivitasnya. Terus juga untuk Bang Putra, Bunda Natalia, Ellen, dan juga untuk Bang Darwin, Luhut, Adi, dan juga untuk Pak Natrun. Dan juga untuk Pak Ahmad Irwan, dan juga untuk Pak Ustad, Mbak Lili, dan juga Bang Yoga, semuanya lah dirangkul semuanya gitu. Oke, Mbak Yuli, sebentar lagi kita lagi mau dinas siang lagi Mbak Yuli. Mbak Yuli lagi pulang, Bang Lili lagi dinas.
0: Oke, baik.
1: Selamat siang Bro Dangdut dan saudara kita.
0: Asik, terima kasih Bang Lili. Oke, lanjut di belakangnya Bang Leh ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Asik. Mbak Yuli yang paling cantik dan tidak sombong.
0: Asik, oke, Bu Marcel, apa kabar?
2: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Kalau di Ende Forest ini lagi cerah ceria dan udaranya panas karena mataharinya panas.
0: Luar biasa, oke baik. Siap Bang Marcel, langsung saja mau request lagu apa?
2: Nah, kalau lagu boleh aku ikutin aja.
0: Oke baik, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk Mbak Yuli bersama operatornya, semua kru Prosatu dari Fak-Fak, dari yang tertua sampai yang termuda, terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Bunda El di Manado, Ibu Christina Talia, terus untuk Ibu Ratna, terus untuk Fika semuanya di Manado, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Farida di Sulawesi Tengah, Tetek Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus untuk Andi di Jambi, Andi di Lampung, terus untuk Uja di Bentuni Papua, terus untuk Bunda Ima di Maumere, terus untuk Yanto di Kalimantan Timur, terus untuk Penggalu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, ya. Terus untuk Agus di Papua sana, terus untuk Yunus di Buton, terus untuk Palma di Sulawesi sana. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fak-Fak manapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fak-Fak dengan hormat. Semoga Mbak Yuli sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, ada Bung Marcel ya di NTT. Oke, dan baik pendengar, langsung saja kembali kita break ya. Pilihan lagu-lagu yang tadi sudah di request saya hadirkan spesial untuk Anda.

kita menahan lapar dalam waktu yang lama, terkadang tubuh bisa mengalami gejala aneh seperti gemetar, sakit perut, bahkan pusing. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, bersumber dari verywellhealth.com, sakit kepala atau pusing dapat terjadi ketika kita tidak memasukkan makanan dalam tubuh selama belasan jam. Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut tergantung masing-masing orang. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah atau hipoglikemia. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengkonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar yaitu karena dehidrasi atau kurangnya asupan cairan untuk tubuh. Saat lapar, otak akan melepaskan hormon yang menyebabkan tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, dan otot menegang. Kondisi-kondisi inilah yang akhirnya membuat kita pusing atau sakit kepala.

anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

Baik, mendengar 30 menit berlalu dari jam 2 siang dan kita masih punya tersisa pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah di request dan semoga saja Anda terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.

Alat musik tertua. Musik tidak lepas kaitannya dengan alat penghasil suara dan nada merdu yang kita kenal sebagai alat musik. Alat musik merupakan salah satu instrumen yang digemari oleh banyak orang. Di zaman modern ini, tidak afdol jika belum bisa memainkan salah satu alat musik seperti gitar, bass, drum, piano, atau biola. Dari zaman ke zaman, alat musik memang tak pernah sedikit penggunanya. Dalam sejarahnya, terdapat alat musik yang memiliki umur yang sangat tua loh. Nah, alat musik tertua di dunia yang pernah dikenal manusia yaitu seruling Neanderthal yang berusia 60.000 tahun. Ditemukan tahun 1995 di Gua Tivci Beit dekat Chepno. Seruling ini terbuat dari tulang paha kiri seekor beruang gua berukuran 11,4 cm dan memiliki 4 lubang di permukaannya. Selain itu, diketahui seruling Neanderthal merupakan seruling pertama yang pernah dibuat manusia. Dengan adanya penemuan ini, kita tahu bahwa manusia sudah mengenal musik sejak zaman Paleolitikum.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar, pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pilihan lagu-lagu dangdut ya sudah coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih buat semua yang sudah ikutan di siang hari ini di Pro Dangdut. Yang belum sempat ikutan, jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan saya akhiri Pro Dangdut edisi hari ini. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 15 kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Baik pendengar, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan.

0: Fakir adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di cela-cela jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting pepohonan dengan bulunya yang indah.
1: Kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya. Kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan pendampingan hukum. Selain itu, di minggu ini, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik. Dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Gubernur Elisa Kambu meminta pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan pendampingan kejaksaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
1: Kejaksaan ini sebagai pengacara negara yang terus wajib memberikan atensi kita dalam memulai proses. Ya, saya bicara mulai dari proses perencanaan.

dunia kami dalam mengambil keputusan. Memang belakangan ini kita terlalu minimalis juga.

0: DPD RI asal Papua Barat Daya, Mamberop Rumakik, menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya pada awal Desember 2026.
1: Jadi kami bertemu dengan Menteri Desa dan meminta Pak Menteri untuk datang ke Provinsi Papua Barat Daya, bisa bertemu langsung dengan para kepala desa atau kepala kampung di Provinsi Papua Barat Daya, kemudian juga para pendamping kampung, pendamping desa, dan kegiatan-kegiatan yang akan dibawakan dari program kementerian ke kampung atau desa di wilayah pemerintahan tempat, wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Pak Menteri sanggupnya untuk akan datang rencana di awal Desember. Dan kami sedang siapkan untuk berkoordinasi terus untuk kedatangan Pak Menteri untuk memberi dukungan, bantuan kepada daerah atau desa atau kampung yang berkaitan dengan bidang tugas dari Kementerian Desa itu sendiri. Jadi nanti beliau rencana kita bertemu lagi di Papua Barat Daya pada bulan awal Desember. Kita berharap bisa supaya bertemu langsung dengan para kepala kampung atau kepala desa dan juga teman-teman pendamping di setiap kampung dan desa terkait dengan program-program Kementerian Desa yang langsung turun ke kami di Provinsi Papua Barat Daya, terutama untuk kampung dan desa di kampung atau desa di

0: nasabah asuransi jiwa bersama Bumi Putra Cabang Sorong, menuntut manajemen untuk membayar klaim polis secara utuh 100% tanpa pemotongan sebesar 50% dari nilai manfaat polis. Basri Sangaji, salah satu nasabah yang menilai skema pembayaran separuh yang diberlakukan saat ini sangat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama ini. Basri menegaskan tidak akan menerima pembayaran jika ada pemotongan.
1: Pernah ada, dan ini ilegal. Tidak pernah libatkan nasabah, karena kita punya dasar hukum kuat, perjanjian awal, buku polis awal ini. Jadi saya minta hal ini harus dibongkar, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar-benar soroti kantor Bumi Putra ini, cabang Sorong ya. Saya minta dengan ikhlas, tolong Bapak Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah pusat, tolong buka jaringan ini, dan tolong diadilkan seadil-adilnya.

0: Polsek Sorong Barat mengungkap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP. Diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jambret di beberapa titik yang ada di Kota Sorong. Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole mengungkapkan saat ini pelaku sudah diamankan.
1: Untuk tersangka ini memiliki 3 LP yang ditangani oleh Polsek Sorong Barat, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian LP yang kedua yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian LP yang ketiga yaitu pengerusakan, kemudian dengan tersangka saudara AW, sementara temannya yang menjadi DPO adalah saudara IG. Untuk peran saudara AW atau saudara DP adalah sebagai pengambil handphone milik korban. Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh Polsek Sorong Barat yaitu 4 buah HP dan 1 bila parang. Ya, jadi modus tersangka adalah dengan mendekati korban yang sementara duduk di sepeda motor, kemudian dia mendekati dengan cara meminta rokok. Karena korban tidak memiliki rokok, dia meminta uang. Pada saat dia mendekati, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia mengangkat motor itu, kesempatan daripada tersangka AW atau DP ini untuk mengambil HP si korban.

0: pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait 103 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Pulau Kias, dan Pulau Piai. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
1: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu. Dari data yang kita sampaikan kemarin, kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data-data kita sampaikan disampaikan semua. Nah, ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu, terhadap data-data dukung kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya apa namanya, mereka diadu ini ke administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri, harus benar-benar serius menangani itu ya, jangan lebih kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.

0: Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Gali Dwi Parawita, mengungkapkan bahwa pihaknya mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
1: Menanggapi berita yang viral belakang ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari Kantor Imigrasi Sorong ke Kantor Imigrasi. Dari Kantor Imigrasi Makassar ke Kantor Imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen imigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita deteksikan dulu, nanti kita koordinasi dengan Polda.

0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak dari perubahan iklim.
1: Sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Sehingga mana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil temuan, kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga. Sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu juga.

0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi TPTGR dengan jumlah 12 perkara dan 23 orang tertentu. Sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR, Kodik, menjelaskan dari 23 orang tertuntut, hanya satu pihak yang absen.
1: Dengan agenda pemeriksaan sebanyak 12 perkara kerugian daerah. Dari 23 orang tertuntut yang telah diundang secara resmi, tercatat 22 orang hadir pada sidang hari ini. Adapun kelengkapan berkas administrasi sidang meliputi register temuan, hasil pemeriksaan serta bukti-bukti pendukung dari masing-masing perkara telah kami siapkan dan dinyatakan lengkap untuk dibahas dalam sidang ini.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkannya. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan

Tidak beranjak dari ruang dengar Anda, stasiun di Pro 1 Fak Fak. Dan baik pendengar, pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda.

Dengar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur di Lintas Fak-Fak Sore. Pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi terus kami bagikan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap mengerti.

0: Kawan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh.
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kan?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di katong puang kertas itu?
1: Duh, siapa, eh?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa ku lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa ku tra tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, sa kasih ku 50.000 nih.
1: Iya, tapi aduh, apa? Sa menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tidak tahu tuh.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Pendengar, bertani bukan sekedar pilihan hidup, melainkan misi yang lahir dari pengalaman personal. Dan titik balik hidup bermula dari peristiwa kritis. Dan keajaiban terjadi saat terbangun, ya, tubuhnya pulih lebih cepat dari perkiraan medis hingga membuat dokter pun heran. Siapakah dia? Ya, dia Rahmawati, perempuan yang telah lebih dari satu dekade menekuni pertanian organik di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, dan pendengar, dia meyakini kebiasaan mengkonsumsi pangan organik menjadi kunci utama ketahanan tubuhnya melewati masa kritis tersebut. Pengalaman itu menyalakan empati di benaknya, bagaimana dengan para ibu lain di rumah sakit yang juga membutuhkan pangan sehat. Pertanyaan tersebut menggerakkannya memanfaatkan lahan seluas 6 meter persegi di halaman rumah untuk menanam sayuran organik. Manfaat yang dirasakan sangat lambat laun terdengar oleh ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya. Dan melihat antusiasme yang tinggi, dia pun tergugah untuk memperluas dampaknya. Dan pendengar, ya, informasi untuk Anda, pangan organik dari Malang membangun ekosistem untuk rantai kehidupan. Informasi kami kutip dari Kantor Berita Antara.

pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh? Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Tahukah Anda, saat ini ekonomi digital menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui internet dan teknologi digital, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan lebih mudah. Mulai dari berbelanja, berjualan, hingga melakukan transaksi keuangan secara online. Kehadiran marketplace, layanan pembayaran digital dan media sosial telah membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, dan menciptakan sumber pendapatan baru. Namun, di tengah kemudahan tersebut, penting bagi kita untuk selalu menjaga keamanan data pribadi, berhati-hati terhadap penipuan online, serta meningkatkan literasi digital. Manfaatkan ekonomi digital secara cerdas, aman, dan produktif untuk mendukung kesejahteraan bersama serta mendorong kemajuan Indonesia di era transformasi digital. Ekonomi digital, peluang besar untuk masa depan yang lebih maju.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
0: Mendengar pukul 16 lebih 10 menit di lintas fak-fak sore dengan cuaca saat ini sedikit mendung ya. Tidak mendung untuk saat sekarang juga tak berarti hujan ya. Kita berharap ya di weekend kali ini kita bisa menikmati suasana kebersamaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan pendengar, informasi datang dari Polda Metro Jaya menyatakan hasil pemeriksaan urin selebgram Julia Prastini JP atau dikenal dengan Jule positif mengkonsumsi etomidete yang digunakan dalam cairan e-cigarette atau vape. Ya, dan menurut Budi, penangkapan terhadap Jule merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan peredaran vape yang diduga mengandung etomidate. Ya, setelah paket tersebut dibuka oleh petugas, ditemukan satu vape yang diduga mengandung etomidate. Dan penyidik kemudian melakukan penggeledahan lebih lanjut di apartemen tempat CP menerima paket tersebut. Dan pendengar, informasi untuk Anda, tes urin selebgram Jule positif konsumsi etomidate dari vape. Informasi kami kutip dari kantor berita. Kantor Berita Antara.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Hola, ada tante ibu. Ibu. Ibu hola.
1: Sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai

0: ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya. Bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk, asesmen, sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
1: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
2: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
1: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
3: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Syamsul Husen mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
3: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali tuh sudah bisa mengurusi sekolah karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada SMP Yapis itu itu tanahnya SLB itu, tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan padahal tanah itu tanahnya SLB tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah dirikan ini sekolah itu ada saran dari luar, Bapak itu ada tanah SLB di

0: orang situ. Kita kasih keluar itu Yapis. Biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu. Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini. Jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis. Biar Yapis pakai itu. Kita cari
1: tempat lain.
0: Tempat lain. Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah ke sini kunjungi dengan tim. Anggota DPR pernah datang ke sini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
3: Pukul 16.34 menit, kebersamaan kita di sore hari ini, nasi dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Iya, kembali informasi datang dari IPB University melalui Center for Tropical Animal Study, Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, mengembangkan model bisnis magot berkonsep plasma inti yang tidak sebatas budidaya namun mengelola sampah menjadi produk bernilai. Ya, dan pendengar, dalam keterangan IPB University di Bogor menjelaskan model bisnis yang dikembangkan menggunakan konsep plasma inti dalam kerangka program Sinergi 2026. Mitra sebagai plasma tidak perlu melakukan seluruh proses budidaya mulai dari menetaskan telur, membesarkan magot, hingga menghasilkan telur kembali. Ya, dan pendengar, program Sinergi diarahkan untuk mengembangkan model bisnis magot dengan pendekatan ekonomi sirkular, khususnya mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Informasi untuk Anda, IPB kembangkan model bisnis magot berkonsep plasma inti. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

0: Macet, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Macet. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tolong saya kucintai.
1: Ah, mungkin ku kurang usaha ambil ku hati apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua saya sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat saya perjuangan selama ini itu? Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh, jangan kau terlalu bucin begitu, Kak. Kok perjuangan itu terasa berapa kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu? Lagian kau bicara cinta itu, beh, cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jampa malas sekolah, rajin belajar, jampa kalai juga, eh. Kok ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah kutangan. Generasi penerus bangsa.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pendengar, 50 menit kita berlalu dari jam 4 sore ya, dan untuk Anda yang sudah sedari tadi bergabung di Pro 1 Fak-Fak, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Selanjutnya pendengar, untuk kebersamaan kita di sore hari ini masih kami temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pastikan kebersamaan kita ya, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak ya, semoga tidak beranjak dari ruang dengar Anda. Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia, yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Baik, pendengar, pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 17. Kebersamaan kita masih di lanjutan Lintas Fak-Fak Sore.

0: Santa. Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat di detik.com dengan judul Menkeu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Demikian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.

5 menit kita berlalu dari jam 5 sore pendengar. Selanjutnya kita masih di Lintas Fak-Fak Sore, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, cuaca masih tetap sama, mendung. Namun mendung tak berarti hujan ya. Semoga saja di persiapan untuk mengakhiri weekend kita di hari ini ya, beragam kegiatan sudah kita lakukan ya. Mungkin saja saat ini ada yang berkumpul bersama dengan orang-orang yang dicintai ya. Semoga saja semua yang kita rencanakan pun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih tetap bersama kami di Pro 1 Fak-Fak di ruang hiburan dan informasi.

merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal-usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu, diadakan sebuah tradisi di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia, seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

25 menit kita berlalu dari jam 5 sore, pendengar. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia melanjutkan perjuangan ke perebutan posisi kelima Asian Games 2026 seusai kalah 0-3 dari Thailand pada laga perempat final di Park Arena KOMAKIC Jepang minggu ini. Dikutip dari laman penyelenggara, Indonesia sulit mengembangkan permainan sejak set pertama meski memberikan perlawanan ketat pada set kedua. Sepanjang pertandingan, Indonesia membuat 22 kali kesalahan yang berbuah poin untuk Thailand. Kualitas blok Indonesia pun tidak maksimal dengan hanya 3 kali berhasil dari 42 kali percobaan. Sementara Thailand membuat 11 blok sukses dari 60 kali percobaan. Ya, dan pendengar, voli putri Indonesia ke perebutan posisi 5 usai kalah dari Thailand. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, aku belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Habib mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, pukul 17.46 menit dan terima kasih Anda masih tetap setia merangkai kebersamaan hingga saat ini bersama kami di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan,

Pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan sampai di sini kebersamaan kita, saya Yulir Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Selanjutnya, di lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatija Baco. Dan selanjutnya kita masuki zona petang untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Keruan dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya.

0: Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang untuk edisi hari ini Minggu tanggal 20 September 2026 jatuh pada pukul 18.11 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi

mano. Wow.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda ya di saat ini. Bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya, menemani rekan saya Yuli Rorohmana yang sudah temani Anda di Fak-Fak siang hingga

Pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, kita ikuti bersama Drama Radio dan saya akan temani Anda nanti di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan Anda juga hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Ruang Rindu. Dan jangan hingga nanti pukul 23 ya waktu Indonesia Timur, rangkaian informasi dan juga hiburan menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam atau jam 12 malam ya. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, sederetan segmen akan menemani suasana Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak

0: menimbulkan perpecahan.
1: Kawan, mengenai uang itu biasa saja kan?
2: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
1: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
2: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
1: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal .
2: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang . Kalau benang pengaman tera jelas atau tera ada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
1: Oke, sip.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ya semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda dengan berbagai segmen ya, yang mana nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan suara redaksi.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Bu, kain yang dipakai ini bagus sekali ya. Kuat dan lembut. Beli di mana?
3: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
2: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
3: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
2: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
3: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
2: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
3: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga, menikmati suasana hari liburan. Ya, tentunya liburannya menyenangkan ya, apalagi bisa bersama orang-orang terkasih, bersama teman, sahabat, ataupun keluarga tercinta. Ya, apapun aktivitas di hari ini tentunya membawa kebahagiaan tersendiri ya. Bisa berkumpul bersama keluarga, bersama sanak saudara. Ya, mungkin kalau di hari-hari biasanya ya, di hari Senin sampai dengan Jumat disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai tugasnya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan di esok hari nanti ada semangat baru untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda, tentunya dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Untuk para petugas-petugas malam juga yang tentunya sudah mulai mempersiapkan diri ya untuk melangkah ke tempat tugasnya masing-masing. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan suara redaksi.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 20 September 2026 diantaranya, Kes Bank Pol Fak-Fak sosialisasikan kerukunan umat beragama Distrik Pariwari tahun ini, Harhubnas 2026 keselamatan transportasi jadi prioritas utama nasional, Dinas Pertanian dorong pengembangan sayuran lokal Fak-Fak berkelanjutan, SMP Yapis 1 Fak-Fak dominasi 3 bidang OMI, dan Man Fak-Fak siapkan 6 siswa hadapi OMI tingkat provinsi.

0: ke Kabupaten Pakpak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menggelar sosialisasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Pakpak tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor distrik Pariwari Senin 14 September 2026. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama serta menjaga keharmonisan masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman organisasi keagamaan mengenai pentingnya menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Andi M. Ilham yang mewakili Kepala Distrik Pariwari menyampaikan apresiasi kepada Kesbangpol Kabupaten Pakpak yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki manfaat penting bagi organisasi keagamaan yang berada di Distrik Pariwari.
1: Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Pakpak atas kegiatan ini yang nantinya mungkin menjadi bekal bagi kami di Distrik Pariwari dan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Saudara, keselamatan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Fakfak Arubi Hindom pada upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 di kantor KSP kelas 4 Fakfak. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat berbagai peristiwa kecelakaan transportasi. Menurutnya, berbagai kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan tidak boleh dipandang sebagai bagian dari rutinitas administratif semata. Ia menegaskan norma dan standar keselamatan harus menjadi bagian yang terus dijalankan dalam seluruh penyelenggaraan transportasi. Penegasan tersebut dinilai semakin penting karena sektor perhubungan saat ini menghadapi lingkungan yang semakin kompleks dan berbagai potensi gangguan.
1: Penegasan ini menjadi semakin penting karena kita bekerja di tengah lingkungan yang kian kondusif, kian kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespons kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung Anak Krakatau, gunung, gangguan penerbangan, hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersama-sama. Berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tapi juga cepat cari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.

0: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Tahab Ahmid menyebut wilayah Fakfak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan tanaman sayuran dan hortikultura. Menurut Tahab, kondisi tersebut telah dibuktikan melalui aktivitas usaha tani masyarakat yang selama ini berjalan dengan baik di sejumlah wilayah, di mana petani dinilai mampu mengembangkan kebun dengan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Ia menyebut sejumlah komunitas yang dinilai cocok dikembangkan petani Fakfak, di antaranya buncis, kangkung sawi, dan jagung manis. Selain itu, tanaman cabai, kacang tanah, dan kacang panjang juga dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan.
1: Kalau untuk di Fakfak, sangat cocok untuk tanaman, jenis tanaman sayuran atau hortikultura tadi. Jadi sangat cocok. Jadi yang ya terbukti bahwa selama ini mereka usaha tani lancar-lancar saja. Mereka usaha itu bikin kebun. Yang tadi jenis-jenis tanaman yang saya sebutkan tadi terkait dengan mungkin buncis, kangkung, kemudian sawi, jagung manis, itu cocok memang mereka laksanakan itu. Bisa, artinya ini kita mulai dari yang apa namanya, kita di dalam dulu. Jadi kan untuk sementara kan yang kol dengan kentang wortel itu kan dari luar. Kita perkuat dulu yang ada, kita biasakan mereka supaya continue dulu. Ya, kita tidak bisa paksakan dengan hal yang datang terus tidak ada hasilnya. Yang ada kita optimalkan dulu, baru nanti pelan-pelan. Itu tergantung dari petani sendiri, kira-kira mereka mau atau tidak, inisiatif mereka untuk usaha aja silah. Tapi kita mau paksa mereka untuk tanam itu susah, tidak bisa. Nanti hasilnya juga tidak ada.

0: Saudara, SMP Yakin Satu Fak-Fak memberikan apresiasi kepada 3 siswa-siswinya yang berhasil meraih juara pertama dalam Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Ketiganya masing-masing berhasil menjadi juara pertama pada bidang matematika, ilmu pengetahuan alam IPA, dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Kepala SMP Yakin Satu Fak-Fak, Bahari Mosan, mengatakan prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi sekolah dalam mengikuti berbagai kompetisi akademik. Menurutnya, SMP Yakin Satu Fak-Fak setiap tahun selalu berupaya mengikutsertakan siswa dalam kegiatan serupa. Ia menyebut keberhasilan meraih 3 juara pertama pada OMI 2026 menjadi capaian yang membanggakan bagi sekolah. Pihaknya juga memastikan akan terus mendorong siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi guna mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi akademik.
1: Mendapat juara 3 mata pelajaran, kami SMP Yakin Satu Fak-Fak ini tiap tahun ikut kegiatan ini pun juaranya itu pasti kami akan dapat, sehingga para prestasi tahun ini kami luar biasa, kami dapat 3 yang menjuarai kegiatan yang dimaksud itu. Oleh sebab itu kami SMP Yapis tetap siap saja, di mana saja ada kegiatan seperti itu kami ikut saja, dan Bapak Ibu Guru itu sudah siap dengan segalanya terkait dengan persiapan anak dan segala rupa macam, sehingga kami dapat seperti begini berarti kami tetap akan bersaing terus menerus apa yang menjadi harapan kami. Itu yang paling penting, karena selama ini khusus SMP di Kabupaten Fak-Fak itu kami SMP Yapis juga berprestasi luar biasa. Itu yang paling penting, sehingga apa yang kami dapat ini mudah-mudahan terus berjalan sampai di tingkat provinsi. Itu yang kami harapkan. Tadi juga kami sudah sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu Guru, kemudian bisa semuanya, bahwasanya kita ingin bersaing dengan sekolah-sekolah lain terkait dengan kegiatan ini.

0: Saudara, Madrasah Al-Negeri Fakfak berhasil mengutus 6 siswa-siswi terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari. 6 siswa tersebut merupakan peserta yang berhasil lolos pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Fakfak. Mereka selanjutnya akan bersaing dengan siswa madrasah atau sekolah lainnya dari berbagai daerah di Papua Barat untuk meraih prestasi pada tingkat provinsi. Guru pembimbing OMI Man Fakfak, mata pelajaran kimia Suparno mengatakan, salah satu siswa yang lolos adalah Kartika Felicia Samputri dari kelas 10F. Menurutnya, Felicia memiliki kemampuan akademik yang sangat baik meski masih tergolong baru mempelajari mata pelajaran kimia. Ia menjelaskan pada seleksi tingkat kabupaten terdapat 3 siswa yang mengikuti bidang kimia, yakni Alfarisi dari kelas 10B, Wildan dari kelas 10A, dan Felicia Samputri dari kelas 10F.
1: Untuk siswa yang lolos kimia tingkat provinsi ini, Ananda Kartika Felicia Samputri baru kelas 10, tapi dia mempunyai kemampuan yang sangat gemilang. Dia waktu dijelaskan dia cepat mengerti dan menjadi mentor kimia juga di dalam kelas, sehingga saya percayakan mewakili salah satu ya peserta OMI tingkat kabupaten yang mana ada 3, di situ ada Alfarisi kelas 10B dan Wildan kelas 10A dan Felicia Samputri ini kelas 10F. Ya, Alhamdulillah Ananda Kartika Felicia Samputri ini mampu mengerjakan soal ya. Walaupun dia belum mendapat materi yang banyak, tetapi dia berusaha sendiri dengan mencari materi-materi yang ada di YouTube. Ya, untuk pembimbingan ini karena dia baru kelas 10 ya, dia baru belajar kimia sekitar bulan Juli, Agustus, dan September. Ya, kemarin perlombanya diadakan pada bulan September, sehingga otomatis dia baru belajar 1,5 bulan. Saya sangat mengapresiasi sekali karena dia baru kelas 10 sudah bisa lolos.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di lubuk hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih tetap setia menemani suasana Anda dengan berbagai rencana Anda. Baik, pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti ya, saya temani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda ya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Sukses selalu untuk semua.

cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat

banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung great snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan, sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu, kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda semuanya. Tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas di hari ini, dan baik pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti drama radio, dan saya akan temani Anda di ngobrol bareng komunitas. Terima kasih buat yang baru saja bergabung ya, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini ya, dengan berbagai segmen juga. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
3: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana malam hari ini bersama dengan keluarga, menemani Anda bersama orang-orang terkasih. Mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Retak yang Sulit Utuh, persembahan dari RRI Pontianak. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Farhan lagi.
2: Aku enggak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tahu gak sih kalau kayak gitu.
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi, kesadaran itu langkah pertama. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kak kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana Anda di malam hari ini. Mendatang ya kita bersama di Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Selamat malam pendengar, senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Ngobrol Bareng Komunitas. Pada malam hari ini kita bersama dengan komunitas kolektif Krakendep ya. Dan acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Atau Anda yang mau bergabung juga boleh di jalur telepon 0811-495-9490. Dan baik, kita langsung saja berkenalan dengan komunitas Krakendep. Ya, di sini kita sudah bersama dengan Ibu Yanti Temomere. Selamat malam. Iya, mungkin bisa agak maju sedikit ke biar wajahnya bisa terlihat di YouTube ya. Baik, siap. Juga ada ya Ibu Dewita Rizky. Selamat malam. Iya, biasa disapa
1: Rizky.
0: Rizky dan Ibu Yanti. Baik. Dan ini sepertinya komunitas juga baru saya dengar ya. Kolektif Krakendep. Benar ya? Iya. Semoga ucapan saya benar ya. Kalau salah tolong dibenarkan.
1: Iya, benar.
0: Benar ya, Ibu Yanti. Baik. Mungkin kita berkenalan dulu dengan komunitas ini ya. Mungkin bisa ceritakan dulu kepada saya dan juga pendengar komunitas kolektif Krakendep ini seperti apa? Awal mulanya kapan dan kenapa komunitas ini hadir? Dari siapa dulu nih? Ibu Yanti boleh?
1: Boleh.
0: Silahkan.
1: Ya baik, selamat malam. Berawal dari komunitas kami, Krakendep, yang artinya mata air.
0: Mata air, ya. Kenapa pilihnya itu?
1: Ini kan menjadi sumber sumber mata air, maksudnya biar kedepannya tetap
0: mengalir.
1: Gitu. Jadi awalnya itu saya sama Rizky, kita dua duduk. Rizky undang saya untuk jumpa, berbicara soal Yanti, kita mau bikin apa, pameran Behak Tuni. Nah dari situ sudah kita mulai tukar pikiran, duduk diskusi bersama. Dan itu juga berawalnya itu bukan tahun-tahun kemarin ya, baru kemarin-kemarin.
0: Baru jumpa kemarin ya.
1: Iya, maksudnya yang awal pameran Behak Tuni ini dimulai itu. Jadi dari situ sudah kita dua sudah mulai duduk diskusi, punya bersama untuk tukar pikiran. Mungkin dari Kakak Rizky juga menambahkan sedikit.
0: Silakan, kita ke Kakak Rizky nih.
2: Awalnya itu memang seperti yang Yanti sampaikan, dalam pemilihan nama ya Ibu ya, namanya itu kan kita cari-cari nama sebenarnya, tapi nama itu sebenarnya juga harus mewakili kita punya semangat untuk berkarya. Jadi akhirnya saya bilang Yanti, nama kalau mata air di sini tuh bahasa Fak-Fak apa ya? Yanti bilang Krakendep. Iya, soalnya saya rasa bukan saya sebenarnya, dari pengalaman kita bersama, Krakendep itu mata air, harapannya dari mata air itu mengalir sampai menjadi sesuatu, dan itu yang buat kita terus ada begitu, dan
0: untuk menjadi sebuah kebutuhan tentunya
2: untuk berkarya seperti itu. Dan setelah itu akhirnya kita membuat karya di pameran Behak Tuni. Jadi kalau awal terbentuknya itu di bulan Agustus tahun ini.
0: Bulan Agustus tahun 2026.
2: Tetapi memang kita dua Yanti sudah berkenalan memang sudah dari kecil.
0: Teman kecil ya.
2: Sampai sekarang ini. Seperti itu.
0: Jadi berkenal sudah lama, tapi untuk komunitasnya baru di sini. Saya juga ingin tahu apa yang memotivasi kalian berdua untuk membuat komunitas ini. Dari Ibu Yanti dulu nih.
1: Jadi dari saya mungkin motivasi ini bagaimana kedepannya kita anak muda ini, terutama perempuan Baham, mungkin bisa belajar bersama untuk buat tomang, pokoknya soal pokoknya bukan yang apa ini,
0: kerajinan-kerajinan
1: tangan,
0: kerajinan lokal,
1: lokal. biar kedepannya tuh mungkin ada tamu dari luar kan mereka tidak cari di jauh-jauh gitu kan, mereka cuma hubungi saja di Krakende.
0: Jadi bikin satu wadah yang memang menghasilkan kerajinan gitu ya. Silakan Rizky ya.
2: Karena kita kan komunitas tapi juga kolektif. Kolektif itu kan sebenarnya bukan cuma satu minat yang sama, tapi minat yang berbeda kolektif gitu. Jadi di kolektif
0: apa saja boleh ya.
2: Tetapi ketika untuk hadir dalam sebuah misal pameran atau membawa nama Krakendep itu kita menjadi membuat sebuah karya begitu, satu karya besar. Misalnya nanti buat Tomang, kemudian saya juga buat lukisan seperti itu. Tetapi ada isu atau ada ide yang sama, misalnya saya, kalau Yanti, Tomang itu ibaratnya identiknya juga dengan perempuan yang membuat, yang menganyam. Lalu saya juga menjawab ide yang sama juga dengan lukisan yang menampilkan juga menggambarkan perempuan dan juga ide-ide yang lain. Misalnya kita bahas tentang lingkungan, berarti di dalam itu juga ada seperti itu.
0: Baik. Jadi saya ingin tahu nih bidang masing-masing ya di komunitas ini. Kalau dari Ibu Yanti sendiri lebih cenderung kemana nih?
1: Biasanya ke anyaman.
0: Anyaman ya. Jadi anyaman-anyaman, segala macam anyaman.
1: Tidak juga sih.
0: Tiga juga. Misalnya seperti apa saja?
1: Mungkin Tomang, lopa-lopa.
0: Lopa-lopa,
1: Ya, mungkin tempat itu kan biasa bilang nahara. Mungkin seperti itu saja.
0: Dari anyaman ya.
1: Tomang seperti tas begitu. Biasa gendong, pegang ke tempat ibadah.
0: Baik, jadi bentuknya sesuai permintaan begitu ya. Nah, kalau memang ada yang pengen ada dimodifikasi bisa juga. Kan ada yang tomang yang asli, ada yang asli, ada juga yang biasanya ingin tomang yang dihiasi dengan berbagai pernak-pernik.
1: Banyak ya.
0: Baik, kalau dari Kakak Rizky sendiri lebih cenderung kemana itu?
2: Ke lukisan.
0: Lukisan. Oke, lukisan ini kan banyak ya lukisannya. Lukisan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan.
2: Fokusnya ke perempuan. Fokusnya perempuan dan lingkungan. Tetapi memang di tahun ini memang itu karya pertama.
0: Karya pertama
2: di pameran kemarin.
0: Kenapa pilih itu? Dari sekian banyak materi, sekian banyak lukisan yang bisa diciptakan, kenapa pilihnya yang itu?
2: Karena sebenarnya juga menampilkan kita sebagai perempuan. Maksudnya saya pribadi sendiri kan perempuan. Kemudian kehadiran kolektif Krakendep sebenarnya juga sebagai bentuk kita perempuan untuk hadir begitu, tetap berkarya. Jadi saya fokusnya ke situ. Dan memang ada keresahan-keresahan juga dari kami berdua tentang perempuan, terutama ya kita mau tampil dengan latar belakang kita yang begitu banyak. Yanti misalnya di rumah sebagai ibu juga, kemudian saya juga sebagai orang yang bekerja, tapi kita hadir di kolektif dengan membawa karya kita itu sebagai seorang perempuan seperti itu.
0: Baik, ini sangat menarik ya dengan temanya. Dan saya juga ingin tahu sebenarnya tujuan utama dari Krakendep ini sendiri dibentuk kenapa, atau tujuannya sendiri berdua menyambungkan ide yang sama terus membentuk ini, tentunya ada tujuan-tujuan yang akan dicapai ya, atau bisa dibilang visi dan misi lah gitu ya, bahasa kerennya. Seperti apa, saya dari Kak Yanti dulu nih. Bu Yanti dulu.
1: Jadi mungkin dari saya soal komunitas kami, yang membuat saya di awal jadi
0: ingin gabung berkolaborasi berduanya.
1: Jadi Rizky sudah mulai berbicara soal Yanti, nanti kita buat ini. Awalnya itu sih saya masih berpikir saya harus buat apa, tapi jadi begitu. Terus sudah,
0: apalagi pekerjaan banyak di rumah ya,
1: jadi begitu. Saya masih ragu-ragu, terus harus bikin seperti apa, mungkin taruh tomangnya seperti apa. Jadi Rizky mulai kasih tahu saya, mungkin bisa bikin seperti ini. Ya memang betul. Terus saya sempat bilang Rizky, bagaimana kalau saya bikin bingke begini, tapi jauh, pokoknya tidak bisa sampai ke situ lah.
0: Okay.
1: Jadi ini kan baru awal juga dari saya. Bagaimana saya juga duduk terus bertukar pikiran sama suami. Ternyata dia juga bilang, oh, Maje, seharusnya bikin begini boleh bagus. Maksudnya biar ditampilkan di pameran itu kan kelihatan maksudnya
0: lebih menarik.
1: Lebih menarik ya. Begitu ibu. Jadi mungkin mana ya?
0: Sebenarnya banyak kata-kata tapi sulit untuk diungkapkan.
2: Boleh jawab?
0: Boleh, silakan.
2: Sebenarnya kan ini tujuan awal sekali kolektif ini hadir itu ya untuk kita ikut serta di pameran Mehak Tuni sebagai arsip.
0: Awalnya.
2: Kemudian itu karena di situ juga kan ada kakak yang sama-sama di komunitas Labirin. Kemudian saya bilang saya juga mau terlibat seperti itu, dan saya rasa Yanti juga bisa tampil di situ, bisa menampilkan karya di situ. Nah, dan itu mungkin kali pertama. Jadi tujuannya memang untuk kita berkarya waktu itu, memang
0: awalnya ya,
2: berkarya waktu itu, dan yang berkarya itu ya isunya yang sama itu yaitu perempuan dan lingkungan. Jadi memang tujuan awalnya seperti itu, dan sebenarnya bisa terbuka lagi ke depannya untuk apapun. Tapi fokusnya ke perempuan dan lingkungan.
0: Ini untuk sementara anggotanya masih berdua atau ya, masih berdua? Masih sangat muda. Masih baru berdua. Nah, ini kalau ada juga yang mau bergabung
2: terbuka sekali.
0: Terbuka. Apapun bidang mereka.
2: Iya. Dan benar-benar yang merasa bahwa butuh teman untuk sama-sama buat ada kita juga di sini untuk terima seperti itu, dan mengeksplor ide yang sama, kemudian kita tampilkan sesuatu, kita hadirkan sesuatu dari bakat-bakat yang kita punya seperti itu.
0: Jadi saya ingin tahu nih, berapa lama kalau untuk bikin satu lukisan?
2: Kan kemarin itu untuk diinformasikan pamerannya kan 5. Saya kira-kira 1 minggu.
0: Satu minggu
2: itu untuk lukisnya, tapi idenya itu agak lama explore untuk idenya. Karena memang di yang saya tampilkan itu ada sudah masuk ke ini, Bu. Karya itu ada 9 lukisan. Sebenarnya di pameran yang kemarin saya dengan Yanti itu punya tema besar. Kita itu menjawab fak-fak, bayangan fak-fak masa depan. Bayangan fak-fak masa depan. Saya punya karya, lukisan Yanti punya anyaman kriya. Lalu tema besar kita apa? Itu hahan tewedawe. Hahan tewedawe itu artinya tinggal bye-bye. Tinggal bye-bye. Jadi lukisan atau anyaman yang kita buat saat ini, harapannya itu tinggal baik-baik sampai di masa depan itu masih tetap ada untuk generasi kedepannya.
0: Tetap awet sampai masa depan.
2: Seperti itu, menjawab fak-fak di masa depan. Seperti itu.
0: Baik. Yang kemarin ditampilkan dari Kak Yanti sendiri?
1: Iya, yang kemarin ditampilkan dulunya Anyaman Toman, terus Tempat Nahar itu sama dia punya bingkai.
0: Bingkai
1: dibuat dari bambu.
0: Ada cerita di balik pameran kemarin untuk karya yang ditampilkan, Bu Yanti? Pastikan kalau setiap apa yang kita tampilkan di sebuah pameran pasti ada histori ya, ataupun cerita ya, untuk sebelum kita tampilkan. Otomatis orang akan bertanya, kenapa dibuatnya sedemikian rupa, kenapa harus bentuknya seperti ini gitu. Mungkinkah ada cerita di balik karya yang ditampilkan sama Ibu Yanti?
1: Memang pertanyaan ini memang betul ada.
0: Ada ya? Saya jadi penasaran apakah itu. Jadi, walaupun mungkin saya belum sempat lihat ya.
1: Jadi Ibu, awalnya ini kan kita sudah tadi sempat ada cerita lagi gitu. Ya, ditanya, aduh Rizky buatnya seperti apa boleh ya ditampilkan. Terus sampai sudah blank gitu pulang.
0: Bingung
1: begitu lah. Rizky juga bilang, aduh itu lagi, saya juga ada begini.
0: Berarti sama-sama bingung.
1: Jadi sudah, nanti pelan-pelan dia coba bilang, Yan, nanti tampilnya seperti apa? Maksudnya ini toh punya karya. Jadi Awalnya sudah saya juga berbincang-bincang sama suami saya, terus dia bilang sudah bagusnya pakai bambu, terus dibuat bingkai. Awal buat bingkai sudah saya foto kirim di Rizky. Rizky bilang aduh cantik, terus sudah apa mulai mereka mulai dari kakak dorang dari pameran ini yang panitia sudah chat di grup, mereka bilang sudah mau ambil ini toh kita punya karya-karya
0: untuk dipajang.
1: Iya, untuk dipajang. Sudah mau jemput. Aduh, kakak bisa tak besok pagi? Terus gimana? Pacar ganti lagi. Sudah buka ulang lagi. Dipasang sedetail mungkin lah, Ibu. Itu baru saya lihat, oh ini baru bisa. Langsung saya telepon kakak dorang untuk jemput seperti itu.
0: Prosesnya sangat luar biasa harus dibongkar ini, pasang.
1: Pas sorenya mau jemput langsung pagi dibuat, diganti lagi untuk buat ulang.
0: Baik, itulah cerita historis dari pembuatan karya seninya ya, dibongkar pasang ceritanya ini. Oke, baik, kita mungkin tantangan mungkin ya, kita lebih ke tantangan ini sebenarnya tantangan terbesar untuk membuat satu komunitas itu kan tidak para gampang toh. Nah ini tantangan yang berdua rasakan dan apa yang harus tentunya dengan berbagai program-program juga yang akan disusun, nah ini seperti apa ini? Saya ke ini Rizky dulu.
2: Kalau tantangan sebenarnya itu lebih ke menggabungkan ide. Saya dengan ide begini, Yanti punya ide yang lain lagi. Untuk menjadi satu itu yang memang menjadi tantangan yang banyak kita diskusi yang butuh waktu yang lebih lama. Sementara kalau karya kan Yanti sudah biasa dengan anyaman. Terus saya juga kalau melukis kan tidak yang lama-lama sekali. Tetapi idenya ini, ide untuk menjawab misalnya dalam pameran fak-fak, bayangan fak-fak masa depan itu kita mau tampilkan apa dan akhirnya bisa punya makna kepada pengunjung, seperti itu tantangannya. Di kolektif apa Kraken Dep ini tantangannya itu seperti itu, rasanya kayak ide-ide digabungkan karena kan kita punya minat beda ini.
0: Iya, beda-beda dari lukisan ke anyaman beda jauh.
2: Tapi tetapi ketika ditampilkan tetap jadi satu bagian, Ibu. Jadi tetap satu bagian. Dan itu yang memang butuh prosesnya sih. Kalau banyak, misal kalau banyak minat atau banyak orang yang lain, mungkin tantangannya lebih besar karena ide-ide yang itu digabungkan untuk menjadi sebuah ide besar seperti itu.
0: Oke. Kalau dari Ibu Yanti sendiri, tantangan yang biasa dihadapi selain mungkin ide ya. Nah, ini kalau anyaman kan harus butuh bahan baku dan lain-lain sebagainya. Atau kalau Ibu Yanti mah gampang saja Iwan waktu.
1: Ibu saya juga sempat jawab Rizky gini. Rizky kan baru bagaimana dengan anyamannya Yanti. Terus bilang aduh Ki, masalah anyaman ini kan kalau mau ditampilkan itu gampang sih. Cuma ide yang maksudnya bersama dengan Rizky yang seperti tadi apa yang Rizky jawab itu. Jadi macam masih
0: belum
2: untuk menggabungkannya. Tetapi ternyata berhasil juga sih.
0: Bisa juga.
2: Hasilnya juga sangat bukan kepuasan tapi benar-benar itu sudah yang last. Iya, dari hati kita gitu.
0: Ini dong bilang dari hati ke hati.
2: Iya,
0: dari hati ke hati turun ke satu karya yang luar biasa gitu.
2: Sekitar 3 bulan ya, kira-kira untuk eksplor idenya saja sih. Sampai dia punya proses itu Yanti punya sekitar 1 minggu, saya juga 1 minggu. Tetapi untuk idenya ini yang memang bagaimana saya punya lukisan bisa bersatu dengan Yanti punya instalasi. Instalasi seni. Di Tomang itu, yang bingkai Tomang itu.
0: Iya, saya jadi penasaran sebenarnya motivasinya bagaimana bisa menggabungkan keduanya antara anyaman dengan lukisan. Ini mah beda jauh.
2: Beda jauh.
0: Mungkin bisa diceritakan ya untuk gabungan dari keduanya bagaimana biar klop gitu loh. Pas gitu ya. Dari anyaman Tomang dituangkan ke dalam sebuah lukisan. Ide
2: Terpisah memang lukisannya lukisannya sendiri terpisah, instalasinya terpisah, tapi untuk dia
0: menggabungkan
2: sebuah karya yang bisa ditampilkan itu sudah apa kita bentuknya sebagai sekaryahan tewedaweh itu.
0: Tinggal bayi-bayi. Jadi dimengalir begitu ya?
2: Kalau saya sendiri, kemarin itu lukisannya memang perempuan dan ada mata air dan ada apa... alam fakfa kayak begitu. Nah itu juga selaras dengan Yanti punya. Yanti punya itu instalasi itu pelita warisan judulnya. Nah itu pelita yang warisan. Memang kita akhirnya menjadi satu buah karya gitu. Dari dua buah karya yang kita punya jadi satu buah karya besar itu.
0: Emang klub ya, karena kalau tomang juga biasa dipakai oleh mama-mama untuk beraktivitas, mau pi kebun kah, mau pi pasar kah, gitu kan. Jadi klub dengan lukisannya perempuan dan lingkungan.
2: Mungkin tantangannya juga karena itu kayak memang sering dipakai, tapi untuk menjadi sebuah karya, sebuah hasil karya yang ditampilkan sebagai karya seni itu, kan memang kita harus berpikir gitu, bagaimana ya, apa tomang yang sering dipakai dibawa-bawa menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Ah itu kan memang sebuah tantangan ibu yang harus diekspor idenya. Bagaimana supaya
0: klub
2: nanti dengan saya punya klub gitu.
0: Jadi kalau ketong pergi di tempatnya Rizky, setelah melihat mempelajari histori dan ceritanya ke kita Yanti menuju juga. Ke Yanti juga berarti ada sambung menjambung ya, menjadi satu. Itulah Indonesia. Oke, nah ini untuk peran generasi muda sendiri bagaimana? Mungkinkah ada terobosan yang dilakukan dari komunitas Kenep ini sehingga bisa menarik minat dari generasi-generasi muda yang mungkin mempunyai minat ataupun punya sesuatu juga yang ingin ditampilkan tapi masih bingung harus mau kemana dan kemana gitu. Mungkin dari Kakak Yanti?
1: Ya mungkin dari saya generasi ya. Jadi ini kan soal nyaman, terus Kakak Rizky punya lukisan. Jadi mungkin saya bisa mengajak teman-teman muda, perempuan, mungkin bisa saling belajar. Mungkin teman-teman perempuan juga bisa belajar di orang tua mereka gitu toh. Biar jangan di mama dong saja, tetapi di ketong anak muda juga bisa begitu.
0: Sama-sama gitu.
1: Sama-sama. Generasi mungkin dari situ mereka bisa ya sama-sama dengan ketong enggak bagaimana?
0: Sambung-sambung

0: kedepannya memang karena ini baru sekali.
1: Iya. Pasti sudah ada planning dong.
0: Iya, bukan berarti pesimis begitu, iya. Tidak ya.
1: Jangan dong, harus
0: maju. Jadi okay. memang baru dan seperti sebenarnya juga berangkat dari kita punya keresahan bahwa kita sendiri perempuan, lalu kita mau tampil, kita kadang juga punya perasaan yang kecil begitu ya. Jadi harapannya kita berdua bisa tampil kemudian mengajak teman-teman yang lain, dan program-programnya seperti itu. Ada mungkin kita akan buat pelatihan tomang, okay. Pelatihan tomang kepada adik-adik. Karena sebenarnya saya tertarik dengan Yanti punya kegiatan sebelum kolektif ini ada ya.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Apa dia punya menganyam di SMK Yapis ya waktu itu. Iya, menganyam di SMK Yapis. Kemudian kalau saya sebelumnya memang tidak di seni, tapi di kegiatan komunitas-komunitas seperti volunteer-volunteer di komunitas. Tapi di momen yang kemarin itu akhirnya saya merasa saya punya bakat itu loh, apa melukis, bagaimana saya tampilkan seperti itu. Dan terima kasih karena Yanti juga menjadi teman yang baik untuk bersama-sama hadir di pameran kemarin.
1: Asik, saya jadi terharu nih. Ini persahabatan yang luar biasa yang bisa menghadirkan sebuah komunitas yang sangat luar biasa. Kakak Yanti ternyata punya rahasia di balik itu. Oke, sebelum gabung dengan ini memang punya kegiatan apa saja nih selain menganyam?
2: Selain menganyam, lainnya tuh saya biasa buat sirup pala, sari buah pala, sabun pala.
1: Ternyata
0: orang keren. Orang keren.
1: Ternyata luar biasa rahasia yang disembunyikan dari tadi. Oke, jadi itu memang punya usaha sendiri untuk itu. Berarti memang sudah terjun lebih lama lagi di ini anyaman. Bocoran sedikit, kalau kita belajar menganyam itu butuh berapa lama untuk yang baru pertama kali menganyam?
2: Kalau yang baru memang
0: dari petik daun.
2: Belum kita asal
0: prosesnya lumayan lama. Tapi kalau anyam sendiri?
1: Kalau anyam sendiri?
2: Cepat sih.
1: Iya, baik ya, ahli ya.
0: Punya tangan ya, tangannya bisa cepat atau tidak.
1: Itu tergantung ahlinya ya. Kalau yang pemula berarti 1 bulan baru selesai.
2: Tapi kalau yang berminat kan pasti saja.
0: Pasti bisa. Kalau niat sih memang pasti bisa cepat ya.
1: Bisa selesai. Oke, sebelum kita lanjut terkait dengan komunitas ini, kita break dulu sebentar ya. Kita dengar dulu satu lagu berikut ini spesial untuk Anda.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, masih saya temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kita bersama dengan komunitas kolektif Rakendep. Masih ada Ibu Yanti dan juga ada Kak Rizky yang setia temani kita di malam hari ini. Dan acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak Fak Official ya. Oke, kita masih sama Ibu Yanti, masih kita berbicara terkait dengan komunitas Krakendep ya, atau air yang mengalir, benar ya? Oke, nah ini kita saya juga ingin tahu nih, adakah cerita seru atau mungkin salah satu kegiatan dari Krakendep ini yang mungkin sangat berkesan menurut Ibu Yanti dan juga Kak Rizky. Saya ke Ibu Yanti dulu nih.
1: Dari saya.
0: Iya. Apa maju-maju saja. Oke, baik, silakan.
1: Yang terkesan apa ya?
0: Bisa bertemu dengan Rizky untuk membuat komunitas.
1: Ini maksudnya buat saya itu rasa senang begitu. Ketika bertemu sama Rizky itu bukan ajak yang pergi jalan-jalan, acara begitu toh. Karena mulai sekarang kan kebanyakan seperti begitu, mau bilang bukan menjatuhkan sih, tapi kan seperti begitu yang sudah dilihat dengan mata kepala. Pokoknya dia kan mengajak saya untuk pergi, membangunkan, pokoknya apa, punya karya yang mungkin selama ini tertinggal lah. Mungkin dari Rizky dia bisa ajak saya, Yan harus bikin begini. Akhirnya yang tadi saya cuma di rumah saja mungkin langsung ikut Rizky, harus bikin begini biar kedepannya tetap mengalir terus begitu.
0: Banyak yang orang kenal begitu.
1: Iya. Memang awalnya sih sabun pala sering buat, sudah sempat mungkin tampil di sini, di sini. Tapi setelah itu langsung ya vakum, pokoknya tidak ini dulu.
0: Tidak punya kegiatan lagi.
1: Tidak punya kegiatan lagi semenjak Rizky mengajak saya, dan dari situ sudah. Ya, sampai sekarang sama si Rizky, puji Tuhan, masih sama-sama jalan. Biar kedepannya itu terus berjalan lagi, begitu, tidak stop begitu ya.
0: Jadi setidaknya dengan hadirnya pameran kemarin itu bisa menyalurkan keinginan, mimpi gitu toh. Dari kemarin-kemarin, ini cuma seperti ini. Adakah boleh ada event-event yang bisa menghadirkan karya saya seperti itu ya? Bisa mewujudkan sepenggal gitu, mimpi yang tertinggal gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Sebenarnya kalau dari Kakak Rizky sendiri hal yang sangat berkesan ya, dari Kakak Rizky dari komunitas Krakendep ini apa nih?
2: Kalau dari komunitas Krakendep sendiri memang karena berawal dari persahabatan ya, jadi memang itu sudah manis duluan ya, sudah berkesan duluan ya.
0: Dan bilang kopi semanis toh, tinggal terima kasih manis dia.
2: Lalu kemudian kita bertemu dan hadir juga di pameran kemarin, pameran Mehak, dan bertemu juga dengan seniman-seniman fak-fak yang luar biasa berkarya dan cukup hebat begitu. Kita hadir di situ juga kita apa ya, ada punya perasaan bangga, terharu juga karena bisa sama dengan seniman-seniman fak-fak yang sudah berkarya bertahun-tahun sebelumnya ya, dan mereka dengan apa, hati yang terbuka, dengan apa, semangat menerima anak-anak muda ya, terutama kita yang memang ini istilahnya baru menetas. Jadi itu pengalaman yang berkesan ke bahwa Krakendep bisa hadir bersama dengan orang-orang hebat di seniman-seniman fak-fak di pameran kemarin seperti itu.
0: Baik, saya juga ingin tahu nih seberapa penting nih ruang berkumpul nih untuk anak-anak muda untuk bertukar ide, karena berdua juga sekumpul ya di komunitas ini untuk bertukar ide. Dan saya juga ingin tahu seberapa penting berkumpul bagi anak-anak muda untuk bertukar ide dan menghasilkan karya. Kalau menurut dari Kakak Rizky dulu, baru saya ke Kak Yanti.
2: Bagi saya penting, sangat penting ya. Apalagi kami anak-anak muda, kalau kita kan usia sekitar 30-an nih, Bu. Kalau usia 20-an itu eksplornya itu pasti lebih. Jadi kalau ada tempat dan ruang apalagi untuk melakukan hal yang positif itu memang sangat penting. Sehingga fokusnya itu bisa berkarya, bukan ke hal-hal yang misal negatif atau apa yang mungkin bisa melukai adik-adik sendiri dalam sebenarnya, karena itu kan bisa bikin menyesal ya kalau habiskan masa muda dengan cuma bikin apa
0: sendiri, hal-hal yang kurang baik
2: gitu. Tetapi jadi memang benar-benar bagi saya penting untuk bisa punya teman yang baik juga, punya lingkungan yang baik, punya orang-orang yang bisa mendukung juga untuk berkarya bagi generasi muda, anak-anak muda. Jadi sebenarnya bukan, tapi bukan anak muda juga, orang-orang
0: siapa saja ini, ya. Siapa saja yang memang punya minat, bakat dan karya ya, untuk bisa ditonjolkan atau dipublikasikan seperti itu ya. Dari Kakak Yanti, silakan Kakak Yanti.
1: Mungkin dari saya juga mau mengajak Mbak Saudara, jangan dilihat dari mungkin kita ternyata buat ini nyaman, mungkin dari kita yang rambut keriting apa, padahal kan yang
0: semua sama
1: saja gitu toh. Jadi ya bukan untuk undang yang kita sama-sama asli di sini saja, pokoknya siapa saja yang mau bergabung tetap datang saja toh, untuk itu sama-sama pokoknya bisa punya karya-karya yang di luar dari itu, pokoknya sama-sama datang untuk sama-sama berkolaborasi untuk membangunkan karya-karya mereka juga, dan kita sama-sama bergabung, pokoknya masing-masing punya karya begitu.
0: Jadi memang kalau untuk berkumpul dalam artian berbagai ide bisa memberikan sebuah karya yang sangat luar biasa ya, daripada kita kesana dan kesini ya. Baik, saya juga ingin tahu bagaimana perasaannya ya berdua ini, karena memang saat ini komunitasnya masih ada 2 orang ya. Tapi ada niat untuk membuka, menambah anggota?
2: Ada
0: cara khusus atau seperti apa? Syarat-syarat
2: prosesnya sepertinya belum ada proses yang apa baku begitu. Kita terbuka saja, kita juga aktif di media sosial, ada Instagram kita, kemudian di Facebook juga ada, saya dengan Yanti juga aktif di Facebook dan Instagram. Jadi memang semoga konten-konten kita tentang konten-konten kita tentang anyaman atau seni bisa karya-karya. Jika menggerakkan teman-teman punya hati untuk kakak mau ikut gabung, kita menerima dengan luar biasa. Tapi kedepannya mungkin kita butuh proses ya, mungkin kita akan bagikan seperti pemberitahuan seperti itu, kita membuka ruang teman-teman, mungkin kita berkumpul seminggu, 2 minggu kita sama-sama mungkin melukis, atau kedepannya mungkin ada pelatihan untuk
0: anyaman
2: ya, seperti itu.
0: Bikin yang gampang-gampang dulu, bikin apa, lapa-lapa dulu,
2: lopa-lopa.
0: Aduh saya salah, harusnya buat lopa-lopa dulu yang kecil dulu, nanti baru ke proses tomang yang lebih besar. Jadi memang rencana ke depan seperti itu.
2: Setelah dari pameran ini ke depannya, kita memang membuka untuk teman-teman, dan juga ada kegiatan yang memang seperti Yanti punya anyaman tomang, saya juga yang dari lukisan.
0: Mengajar melukis ya.
2: Bukan cuma mengajar ibu, mungkin teman-teman yang
0: sudah bisa
2: punya rasa ingin melukis tapi sendiri-sendiri begitu, ada
0: bingung teman, mencari ide.
2: Teman yang lain ada kita orang.
0: Jangan takut, ada rezeki dengan ibu Yanti. Bisa menuangkan ide, karena kalau melukis kan pasti harus ada ide-idenya seperti gitu, kan? Apalagi kalau terbawa suasana kan bisa dituangkan dalam lukisan ya. Yang penting jangan yang marah-marah saja. Baik, saya juga ingin tahu bagaimana perasaannya ya, kesannya ya setelah membentuk komunitas ini, sebelum dan sesudahnya nih seperti apa. Saya ke Ibu Yanti dulu.
1: Jadi untuk saya tuh sebelum
0: ada komunitas ini,
1: berarti saya maksudnya itu kan di rumah saja jadi semenjak Kakak Rizky undang saya, dan di situ sudah mulai berpikir daripada di rumah saja, mending sama-sama Kakak Rizky berjalan biar Citong mengajak anak-anak muda, perempuan yang lain untuk bergabung bersama begitu, toh ibu jangan kita dua saja, baru yang lain kenapa tidak bergabung begitu.
0: Okay. Nah,
1: jadi puji Tuhan Kakak Rizky juga ajak saya, sudah mempercayakan saya bergabung dengan Kakak Rizky dan sudah sama-sama mencari nama kolektif kami Kraken Dev ini sampai butuh waktu yang lama lah begitu.
0: Memang pembentukan namanya berapa lama itu?
2: Iya, itu berapa ya? 3 bulan.
0: 3 bulan, luar biasa.
2: Untuk nama sendiri
0: iya, sama.
1: Nama kolektif ini saja butuh waktu itu 3 bulan. Okay. Jadi ya.
2: Terus, kan dari awal tahunnya yang saya bilang Yanti tuh, terus setelah itu Yanti nama apa ya untuk nama saya, tapi waktu sudah dapat nama langsung. full senyum
1: bagus juga ternyata terus banyak masukan dari teman-teman juga. Ternyata selama ini nama Kraken Dev ini tidak ada
0: betul,
1: tapi luar biasa kurang ambil ini toh, maksudnya
2: nama
1: Kraken Dev ini memang mata air yang selalu mengalir begitu, jadi senang lah begitu ibu.
0: Baik. Oke, itu tadi perasaan yang luar biasa yang dirasakan setelah bergabung dan membentuk Kraken Dev ini. Dan kalau dari Rizky sendiri
2: full senyum ibu. Soalnya kan ibu sebelumnya ini kan memang kalau saya sendiri kan kayak volunteer saja begitu, bukan saja sih, memang kayak ikut berpartisipasi di komunitas-komunitas, komunitas seperti itu. Tapi secara pribadi punya perasaan sendiri, karena kan bukan anggota tetap, terus untuk memberikan ide kan tidak sepenuhnya karena ada ide utama dari komunitas yang itu lain. Terus jadinya ada perasaan kayak kurang gitu sebenarnya, apakah kurang beride kah, sampai mungkin ide belum diterima di komunitas-komunitas yang saya ikuti. Kemudian ketika ketemu dengan Yanti dan berbicara tentang ide, dan Yanti juga merespon dengan baik, dan ide itu ternyata bukan cuma saya punya ide saja, menjadi ide bersama, dan dia juga menerima, akhirnya berkembanglah di kolektif Kraken Dev itu.
0: Kraken Dev ini.
2: Jadi memang full senyum ibu.
0: Full senyum. Iya, karena kalau kita bersama komunitas Kraken Dev ini memang kita harus full senyum ya. Karena kita mengalir apa adanya gitu kan. Seiring air pengalir ya, dari hulu ke hilir ya gitu. Oke. Baik. Nah, saya juga ingin tahu kira-kira program atau kegiatan apa saja yang akan disiapkan sehingga Kraken Dev ini mungkin bisa lebih banyak dikenal nih di kalangan anak-anak muda. Ini lebih menjurus ke anak-anak muda atau bagaimana nih? Lebih ke perempuan. Seperti apa ini? Adakah program yang akan dilaksanakan atau mungkin dari Kraken Dev sendiri akan membuat pameran sendiri?
2: Amin. Okay. Kalau ibu saya jawab ya.
0: Boleh, silakan.
2: Kalau untuk program memang sejauh ini belum secara khusus ada yang memang kita tuliskan seperti itu, tetapi memang dari diskusi bersama kita akan sesuai dengan kita punya minat, kemampuan kita toh, ada terbuka untuk melukis, membuka ruang untuk teman-teman berkumpul kita melukis tentang suatu ide, kemudian juga ada dari Yanti untuk anyaman, kita melatih anyaman karena Yanti juga punya keresahan itu ya, untuk adik-adik perempuan, untuk jaga budaya warisan itu. Boleh untuk belajar begitu, dan itu penting toh ibu, programnya seperti itu ke depannya, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan mungkin bertahun-tahunnya sampai kita menua.
0: Jadi impiannya untuk Kraken Dev seperti apa ke depannya dari Kak Yanti? Boleh.
1: Jadi impian saya mungkin pokoknya dia tidak pernah seperti saya punya judul pelita warisan itu tetap menyala terus begitu toh, seperti sumber mata air, terus pelita juga tetap jadi harapannya itu
0: impiannya impian untuk komunitas ini kedepannya seperti apa. Ini targetnya adalah perempuan ya, lebih ke perempuan ya. Nah, ini impian kedepannya seperti apa, komunitas ini akan dibawa.
1: Impian saya itu mungkin
2: bisa mahir.
1: Iya, pokoknya nyaman nih, bukan cuma itu saja yang tadi saya jawab. Tapi mungkin di tikar, pokoknya yang lainnya begitu toh, biar sama-sama ada yang, mungkin ada teman-teman lain yang bisa ya apa, mereka hanya tikar berarti sudah sama-sama belajar di tikar lagi begitu. Jadi macam mereka, oh saya tidak tahu buat, saya tidak bisa buat tomang, berarti ajar ya. Jadi begitu bertukar pikiran, pokoknya sama-sama begitu. Biar kedepannya tetap harus, pokoknya pemuda nih ya, untuk itu anak muda ini, apalagi perempuan ini haruslah
0: sedikit-sedikit
1: ya,
0: lah.
1: Kita punya ini toh budaya, tetap ya berjalan terus gitu.
0: Jadi ada kolaborasi ya, yang tadi taunya buat tikar tikar Khalifan dipadukan, diajarkan yang mungkin belum tahu. Nanti sebaliknya juga seperti itu. Jadi ada kolaborasi yang terkeduanya ya. Dari Kakak Rizky silakan.
2: Kalau impian untuk kolektif Kraken Dep, semoga kita bisa menjangkau banyak orang, terutama mereka yang selama ini mungkin seperti saya juga sendiri-sendiri begitu, dan butuh teman untuk hadir, untuk mengeluarkan ide-idenya. Jadi harapannya bisa semakin banyak teman-teman yang
0: impiannya bertambah lagi ya,
2: bersama-sama dengan kita untuk berkarya, untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Fak-Fak. Sebenarnya kan kalau di kita punya pameran kan, sebelum melakukan apa, membuat sebuah hasil karya itu kita ada diskusi, kita membuat tulisan apa dari tulisan untuk kurator, tulisan kurator tentang karya kita itu, dan itu memang butuh untuk duduk benar-benar fokus. Kita tahu bahasa Fak-Fak Hantewe Daweh itu seperti apa, terus iya, daun-daun yang untuk dianyam itu namanya itu dubertain, dan itu juga seperti apa, itu memang kan bentuk pengetahuan juga untuk kita. Jadi kedepannya semoga kita bisa bersama-sama kita belajar, kita terus berkembang tentang iya, tentang apalagi kita sebagai perempuan ya, seperti itu.
0: Iya, minimal sedikit tahulah apa yang harus kita perbuat ya. Setidaknya bisa menyalurkan ide dan gagasan ya, seperti itu ya.
2: Baik. Beranilah
0: untuk berkarya. Ini sangat menarik kalau kita berbicara terkait dengan komunitas ini yang baru saja tumbuh ya. Istilahnya dia baru saja tumbuh, masih membutuhkan air, masih membutuhkan pupuk untuk memberikan dia lebih tumbuh, lebih segar lagi, lebih besar lagi, dan tentunya dukungan dari semuanya ya. Tapi dukungan masyarakat seperti apa, respon dari masyarakat hadirnya komunitas ini, mungkin teman-teman yang ada di sana?
2: Kalau saya, di teman-teman yang waktu kita di pameran itu antusias, mereka juga senang, kemudian mereka juga merasa, oh akhirnya kita bisa tampil, setelah sendiri-sendiri, kita akhirnya bisa tampil bersama, dan senang juga karena teman-teman datang, dan mereka juga kayak akhirnya seperti itu.
0: Ada lagi ya komunitas yang bisa menghadirkan ide karya untuk terus menghadirkan ataupun mewarisi para leluhur yang sudah diwariskan untuk kita ya, seperti itu. Baik, sangat menarik, namun kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin adakah pesan-pesan dan harapannya seperti apa? Saya ke Kak Yanti dulu, harapannya.
1: Mungkin harapannya tuh saya berharap mungkin ada seperti museum gitu tuh, buatnya di Fak-Fak, biar hasil karya kami tuh dipajang di situ gitu, jangan tertinggal lah.
0: Habis pameran habis gitu.
1: Mungkin harapan saya.
0: Baik, dari Kakak Rizky.
2: Harapannya semoga banyak orang tetap ya, banyak teman-teman yang bisa bergabung dengan kita, karena kita terbuka sekali, dan tetap juga kita membawa isu-isu seperti isu perempuan dan juga lingkungan yang kita punya seperti itu, karena memang perempuan, kalau karena kehadiran perempuan itu penting ya di ruang-ruang publik seperti itu, dan kita generasi perempuan muda harus berani tampil. Harapannya kita perempuan muda berani tampil untuk berkarya, melestarikan budaya-budaya.
0: Baik, mungkin kita juga ingin tahu IG ataupun Facebooknya, siapa tahu nih ada yang mau gabung ya, tapi bingung ya ini karena Facebook di mana ya IG-nya.
2: Kalau Instagram, kita punya Instagram Krakendep. Dengan Yanti punya Instagram di Temomere, saya punya Zelovsky. Untuk di Facebook belum ada yang Krakendepnya ya, tapi saya aktif untuk membagikan kegiatan Krakendep dan juga Yanti.
0: Masih namanya akun pribadi ya?
2: Iya, akun pribadi. Di Instagram yang akun kolektifnya.
0: Krakendep.
2: Di follow ya guys.
0: Iya, di follow, jangan lupa di follow ya. Kalau ingin gabung, punya ide, gagasan, langsung saja ya bergabung sama Kariska atau Kak Yanti ya, dengan berbagai
1: diterima.
0: Baik, Kak Yanti dan juga Kak Rizky, sangat menarik sekali kalau kita bicara dengan komunitas yang baru saja hadir di Kabupaten Fakfak ya. Semoga bisa menjadi tempat atau wadah untuk para generasi muda untuk menyalurkan ide dan gagasannya yang mungkin dari kemarin-kemarin masih malu dan tersembunyi, kali ini bisa bangkit dan mengeluarkan gagasan ide untuk bisa karya-karyanya bisa dikenal lagi, apalagi karya-karya ataupun seni budaya yang ada di Kabupaten Fakfak, karena kita tahu banyak sekali ya cerita ataupun pernak-pernik yang ada di Kabupaten Fakfak yang tentunya bisa kita tonjolkan, kita perlihatkan kepada dunia bahwa inilah hasil karya kita, warisan daripada leluhur. Seperti itu ya. Apalagi untuk perempuan-perempuan jangan lupa untuk tetap semangat dan berkarya ya. Karena berkarya itu tidak harus di tempat yang mungkin khusus, dimanapun kita berada kita juga bisa berkarya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Yanti, sukses ya. Saya tunggu nih pamerannya ya dari Krakendep ya. Mudah-mudahan di tahun depan bisa kita berkunjung ya di pameran dari Krakendep, menghadirkan berbagai cerita-cerita unik dan menarik ya, dengan gagasan-gagasan ide yang sangat luar biasa dari karya anyaman dan juga karya lukisan.
1: Amin.
0: Yang mau gabung jangan lupa, yang punya lukisan langsung. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonobringo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonobringo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
19: dimana. Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahul Bintadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian.
1: Programa 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah

0: Tuhan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini ya, dengan berbagai kegiatannya. Oke, apapun itu ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda nanti di ruang rindu. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811 495 9490.

Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari kempo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun, ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet, dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi, barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.

0: kawan, tas yang ku pake keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kak, saya beli di sini yo.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal kawan. Dong sangat berbakat dan kreatif tuh.
0: Iyo kawan, dari tampilan, model dan kualitas tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Dan baik pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini, saya hadirkan untuk Anda satu informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siburu Fakfak, memperkirakan cuaca Kabupaten Fakfak pada Minggu 20 September hingga Senin 21 September pukul 9 waktu Indonesia Timur didominasi udara kabur dan hampir seluruh wilayah. Perakiran BMKG menunjukkan kondisi udara kabur terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian besar distrik. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu tertinggi terjadi di distrik Tomage. Kelembapan udara juga cukup tinggi, yakni berkisar 57 hingga 99%. Sementara angin di wilayah daratan umumnya bertiup dari arah tenggara, selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 31 km per jam. BMKG mencatat potensi hujan ringan terjadi di distrik Karas pada dini hari. Secara umum, kondisi sinoptik menunjukkan udara kabur dan hujan ringan berpotensi terjadi sekitar pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang di perairan utara Fakfak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan perairan selatan Fakfak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk mewaspadai potensi angin hingga 13 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Fakfak. Sementara kondisi di Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas relatif tenang dengan tinggi gelombang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Meski demikian, nelayan dan pengguna transportasi laut tetap diminta memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas. BMKG memperkirakan pasang laut terjadi pada pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2 meter. Sementara kondisi surut diperkirakan berlangsung pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 0,7 meter. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan diminta memperhatikan batas keselamatan pelayaran, terutama ketika kecepatan angin dan tinggi gelombang meningkat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi perahu nelayan, kapal tongkang maupun kapal feri. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang, waspada, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Informasi perakiran cuaca terbaru dapat dipantau melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @bmkgfakfak. Satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: membutuhkan dan menggunakan internet. Internet membawa perubahan dan dampak besar bagi masyarakat. Dengan internet, masyarakat saling terkoneksi hingga seluruh dunia. Lalu, kapan sih internet di Indonesia hadir? Ternyata, internet mempunyai sejarah yang sangat panjang loh. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah paguyuban network dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Tahukah Anda, Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1983, koneksi internet pertama dilakukan oleh Joseph Luhukay yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Tahun 1984, UINET resmi tersambung dengan UUNET, salah satu ISP pertama dan terbesar di Indonesia. Tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UINET Lab. Nah, Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Di tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Kemudian di tahun 1984, internet service provider hadir di Indonesia. Dan perusahaan penyedia layanan internet itu adalah PT Indo Internet Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Dan di tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, menemani suasana Anda bersama keluarga, saya temani di Ruang Rindu. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811-495-9490 dengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan menemani ruang dengar Anda semuanya. Baik, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini ada Frankie dan Jenny dengan Biarkan Hujan, spesial untuk Anda.

0: Baik, pendengar, buat yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490 ya, untuk Anda yang bersama kami di Ruang Rindu. Baik, mungkin nanti baru ditelepon kembali ya. Iya, sedikit ada gangguan di sini ya. Baik, saya masih temani Anda ya, nanti di Ruang Rindu di 0811-9490 buat yang ingin bersama kami di malam hari ini ya. Baik, untuk yang mau gabung mungkin tunggu sebentar ya. Iya. Oke, masih saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: One Hundred Years of Solitude, buku karya penulis Kolombia Gabriel Garcia Marquez, adalah sebuah novel alih genre yang menggabungkan antara realis dengan unsur-unsur fantasi yang dikenal sebagai karya realisme magis terbaik. Buku ini mengisahkan kisah keluarga Buendia dalam rentang seabad yang menampilkan gaya penceritaan yang luar biasa dan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di kota Makondo. Sejatinya, buku ini memiliki tiga lapisan cerita yang saling terkait. Lapisan pertama adalah tentang keluarga Buendia sendiri, lapisan kedua tentang kota Makondo, dan lapisan ketiga tentang sejarah politik Kolombia. Sama dengan karya-karya Marquez yang lain, buku ini penuh dengan unsur-unsur keajaiban yang menambah kesan dramatis dari cerita. Namun, bukan hanya magisnya yang membuat buku ini istimewa, Marquez harus diakui sebagai seorang penulis yang sangat ahli dalam mengembangkan karakter yang kompleks dan membuat pembaca terlibat dengan cerita. Setiap karakter dalam buku ini memiliki karakteristik yang sangat jelas, kelebihan dan kelemahan yang mudah terlihat, dan alur cerita yang lancar menampilkan perjalanan setiap anggota keluarga Buendia. Walau terkesan kontradiktif, keindahan keajaiban dalam buku ini ada di dalam penceritaan nyata yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berkaitan dalam jaringan nalar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan beruntun antara anggota keluarga adalah pandangan Marquez tentang hubungan manusia dan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya, 100 Years of Solitude adalah buku yang luar biasa dalam penggabungan realisme dan magis, kisah keluarga dalam sejarah politik, dan kerumitan karakter dan keterlibatan pembaca. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin mengalami pengalaman membaca yang mendalam dan menyerap berbagai gagasan yang luar biasa. Salah satu yang menjadi nilai tambah di buku ini adalah karakter-karakternya yang sangat kompleks dan menarik. Setiap karakter memiliki cerita dan peran yang unik dan berkembang selama rentang waktu seabad yang diikuti dalam buku ini. Satu hal yang pasti, karakter-karakter dalam buku ini sangat realistis dan sesuai dengan kehidupan nyata. Semua hal ini menambah kedalaman yang diperlukan dalam buku 100 Years of Solitude. Demikian esensi buku 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: kembali temani di jalur telepon 0811 495 9490. Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rindu berbagai rindu member lagu.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Nasrun. Baik.
1: Iya.
0: Oke, silah. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabar baik. Selamat, okay. Kabar kita selalu sehat, sehat ya.
0: Oke. Silakan, ada Ermi Kulit dengan Rela.
1: Ya, sudah.
0: Itu
1: sudah,
0: aja.
1: Ermi Kulit.
0: Oke, baik, silakan. Langsung ya, aja.
1: Pertama-tama Mbak Aki sambut juga selamat sekolah kolaborasi. Terus aku tengah ada Cendana Cipta Menur Jaya Yoga Resna. Saya Masohi, ada Pak Anies, ada kita Bang Syukur, Ibu Makassar, Bung Lei, ada Bung Leman, Freddy Putri, ada Bu Rosna, Yani Sul, ada Irwan, yang disekian ada Pak Edan Maslia, Ibu Krisin Dettoli, ada Ani Kuta Bago, Bunda Imani Omere, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun. Baik, di belakangnya Pak Nasrun. Halo, selamat malam Bang Rindu.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Baik, malam juga Bang Darwin. Apa kabar?
2: Baik.
0: Oke. Silakan. Ada Faris RM Hasrat dan Cinta, ada Imaniar Pastikan, Anita Sarawak dengan Tragedi Buah Apel, ada Uci Amirita dengan Hati Seluas Samudra, Neka Ardila tinggalnya ku sendiri, ada Stinky Jangan Tutup Dirimu, Ruth Sahandaya Kaulah Segalanya, Nia Zulkarnain Jangan Pisahkan Aku, Anggun Cesasmi Tua-tua Keladi, Alda Risma Kado Biru, Imelda Jendela Hati.
2: Niki Ardila.
0: Oke, baik, silakan.
2: Oh ya, buat Putra Tengah, selamat malam Bintang Pratama. Bunda El di Manado. Bunda Elen juga, Mahatma juga, Bunda Christine yang punya toli-toli Ayu Masoi, yang punya Chris. Bu Marcele bersama Ayu di sana, Bunda Ima juga, Marcel juga punya Endepore, Iria juga, Mbak Dina di Bogor, Mbak Lili juga yang punya Mangga Dua, Ujair Muhammi, Rosma Satu Jalan Cendrawasi, Ami yang punya Cepaya, Ira yang punya nama Lumin juga, dan buat semuanya yang lagi pantau di jalur ini. Oke, selamat malam lagi.
0: Oke.
2: Sampai jumpa.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Bunda Darwin yang sudah bergabung. Baik, Hermi Kulit dengan Rela dan Nika Ardila, tinggalnya ku sendiri, spesial untuk Anda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Baik, pendengar kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Ati yang paling cantik.
0: Aduh, terima kasih. Apa kabar? Sama kabar. Bung Marcel ya, benar?
1: Iya, kabarnya baik, sehat selalu. Kalau cuaca di Indepor lagi cerah ceria.
0: Cerah ceria ya. Oke, baik, silakan. Ingin dengar lagu apa nih, Bung Marcel?
1: Kalau lagunya boleh ikutan aja, karena semua lagu aku suka
0: semua. Oh, semua suka saja ya. Oke, baik, silakan.
1: Salam pertama kali untuk Kak Ati bersama operatornya, semua kru Pro 1 Pak, bersama keluarganya di sana, terus untuk Bang Nasrum, Ibu Farida, terus untuk Nanti di Tuli-Tuli, terus untuk Palma di Sulawesi Selatan, terus untuk Ibu Christina Talia, terus Bunda El, Ibu Ratna, terus Ibu Anggreni, semuanya di Manado, terus untuk Vika, terus untuk Andi di Jambi, Andi di Lampung, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk aku jadi Bentuni Papua, Bang siapa Yunus, terus untuk Kak Tapa Sari di Kalimantan Selatan, Bang Galuh di Jawa Timur, singkatnya semua pendengar Prosatu RRI Fakta dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga untuk Bung Marcel yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya Bung Marcel. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mas Lia, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat ini Mbak.
0: Oke, boleh silakan Mas Lia, lagunya yang mana?
2: Lagunya Tua-tua Kuladi, Anggun C. Sasmi.
0: Oke, baik, silahkan Anggun C. Sasminya untuk siapa?
2: Kirim buat Bunda Christine di Tetoli, Putri bersama pasangannya Bang Juta Mame, Om Botak, Bang Lei, Bang Yunus, baik. Bang Juna Edi, Bang Luhut, Nasrun Bintang Pertama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Liah yang sudah bergabung ya bersama kami. Dan baik, kita dengarkan dulu ya suara dari Anggun C. Sasmi dengan Tua-tua Keladi spesial untuk Anda.

0: Baik, pendengar kembali, saya temani Anda di jalur telepon 0811 495 9490, ya. Buat yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, masih saya temani di jalur telepon ya, 0811 495 9490. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung ya. Segala aktivitasnya di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Baik, masih ada Faris RM dengan Hasrat dan Cinta, Imaniar dengan Pastikan, Anita Sarawak dengan Tragedi Bawah Apel, ada Uci dengan Hati Seluas Samudra, Setinggi Jangan Tutup Dirimu, juga Darut Sandaya, Kau Segalanya, Nia Zulkarnain dengan Jangan Pisahkan Aku, Alda Risma, Kado Biru, ada Imelda, Jendela Hati, yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Sekali lagi buat yang mau bergabung di 0811 495 9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Oke, baik, silakan, ingin dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya ini aja lah. Apa tadi itu? Lagu Stinky aja.
0: Oke, lagu Stinky. Baik, silakan. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Salamnya, salamnya buat Mbak Ati, selamat bertugas, sehat selalu ya, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Dan untuk semuanya aja, dari A sampai Z, tanpa terkecuali ucapannya, salam sehat selalu dan salam bahagia, salam kompak juga di udara. Kegitu aja ke hati.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, baik, terima kasih buat Afal ya, sudah gabung di 0811 495 9490. Baik, yang mau bergabung lagi silakan ya di jalur telepon, masih saya temani Anda semuanya. Baik, saya bacakan dulu satu pesan singkat yang baru gabung. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Mbak yang lagi tugas minta lagu yang nomor 1. Ini lagu nomor 1 yang mana nih? Buat teman-teman di Pro 1 RRI Fak-Fak ya, dari A sampai Z yang lagi tugas, makasih sudah baca SMS dari Ibu Rosna. Oke, Ibu Rosna, langsung ditulis saja nama penyanyi atau judul lagunya ya. Sudah saya bacakan tadi. Di sini tidak pakai angka, jadi langsung aja pilih judul lagu atau penciptanya. Penciptanya, judul lagu sama penyanyinya ya, karena udah saya baca ulang-ulang, jadi mungkin langsung ditulis saja, nanti saya luncurkan. Oke, Setinggi, Jangan Tutup Dirimu.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah. Judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.
2: Baik, pendengar masih saya temani Anda di ruang rindu. Silakan di 0811495-9490 ya. Baik, halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam Putra Tengah. Baik, silakan. Oke, silakan masih ada Rutsana ya,
3: Rutsana ya.
2: Oke, ada Rutsana ya, kaulah segalanya. Faris RM, hasrat dan cinta. Itu aja.
3: Lanjutkan.
2: Oke, ada Imaniar, pastikan Anita Sarawak dengan tragedi buah apel. Uci dengan hati seluas samudra. Ada Nia Zulkarnain dengan jangan pisahkan aku. Aldarisma Kado Biru, Imelda Jendela Hati.
3: Oke, Rutsana ya.
2: Rutsana ya. Oke, baik, silakan.
3: Oke. Untuk semuanya, pertama Mbak Hati ya.
2: Iya.
3: Sama juga. Semoga sehat selalu.
2: Oke, okay.
3: Bunda Natalia, Bang Darwin, Bang Lai, Bang Luhut, juga ada Ibu Ellen, Bang Kli, semua yang ada di Manado, Mama Sari, Bang Jinedi, Adi, Irman, juga bersama Mas Ria, Pak Freddy Putri, Bang Titi Samane, Pak Mat Iwan.
2: Okay.
3: Dan juga Ibu Ali dan Bang Ibu Jokowi.
2: Okay.
3: Semua-semuanya dirangkut saja.
2: Sampai
3: saya ibu selalu.
2: Oke.
3: Oke, selamat malam. Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Mbak Hati.
2: Oke, terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung ya. Dan baik saya terima lagi yang sudah gabung nih. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam Adek Eka.
2: Baik, selamat malam juga. Silakan Bunda Emma.
4: Aduh, lagu apa ini? Baru turun dari Jayapura ini.
2: Ada Faris RM dengan hasrat dan cinta. Imaniar pastikan. Anita Sarawak, tragedi buah apel. Ada Uci Amirita dengan hati seluas samudra. Nia Zulkarnain, jangan pisahkan aku. Alda Risma, Kado Biru,
4: jangan pisahkan aku.
2: Oke, baik, silakan.
4: Oke, salam pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya. Selamat malam, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Buat Putra Tengah, selamat malam Putra Tengah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan salam buat Mace juga, salam damai Mace, jangan marah-marah. Ada Bang Nasrun, ada Bang Andi sama Mbak Dika, selamat malam. Ada Bang Luhut, ada ada satu lagi Bapak Widi, Bang Marcel, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, selamat malam. Terus ada Pak Junia Sayori di Undang Mawasior. Selamat malam teman-teman yang ada di Serui, Nabire, Jayapura, Merauke, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Adik Eka, terima kasih, selamat malam.
2: Oke, baik, terima kasih untuk Bunda Emma sudah bergabung. Baik, langsung aja Ruth Handaya, Kaulah Segalanya. Diikuti Nia Zulkarnain dengan Jangan Pisahkan Aku, spesial untuk semua.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya, Edin.
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal, Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor. Jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi, Satra pernah dengar. Sampai akhirnya... Kenapa terdengar Mama pun bicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat satu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
2: Penyesalan selalu datang belakangan, tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 di ruang rindu malam hari ini. Semoga dapat temani Anda bersama keluarga yang tengah menikmati suasana santai, suasana istirahat, ataupun juga untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, khususnya untuk Anda para petugas-petugas malam. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri ya, semangat untuk Anda tentunya. Baik pendengar, sampai di sini dulu ya, saya temani semua di ruang rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 80-an hingga tahun 90-an dapat menemani Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung ya, masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id ya. Dan tentunya rangkaian lagu-lagu hiburan juga yang masih menemani Anda semuanya. Semoga kehadiran kami malam hari ini dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star, berbagai track pembuka album dengan Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri dari perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Iya, secara musikal Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan unsur gamelan. Konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan laskar tropis Indonesia. Nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Melalui lagu tersebut, mereka menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan mandiri. Karakter tersebut dipadukan dengan pendekatan pop ringan yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar. Referensi kehidupan sehari-hari Indonesia menjadi bagian dari pembentukan karakter musik Nona. Unsur lokal tersebut kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia kepada pendengar internasional. Album Island Girl berisi 15 lagu dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, dan pendewasaan. Album ini menjadi rilisan panjang perdana Baila, Shah, Christine, dan Esther sejak bermusik pada 2025. Nona menyebut pendekatan musik mereka sebagai Islam pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional. Ya, melalui Star, karakter tersebut ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal, dan pesan menghargai diri sendiri. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Dari manakah sepeda berasal? Dulu, sepeda tidak memiliki pedal. Sepeda pertama kali dibuat tahun 1817 di Jerman dengan nama Dreisin. Pada awalnya, sepeda terbuat dari kayu dan untuk menjalankannya harus digerakkan dengan kaki. Lalu di tahun 1860, para penemu di Prancis menambahkan pedal dan juga muncul istilah bicycle. Sepeda buatan Belanda masuk ke Indonesia sejak tahun 1910. Saat itu, sepeda digunakan oleh orang Belanda sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai barang mewah. Uniknya, Indonesia memiliki organisasi resmi untuk sepeda, yaitu ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang berdiri sejak 1956 di Semarang.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat untuk Anda semua. Kembali saya hadirkan informasi untuk Anda, yang mana Festival Film Horor Indonesia atau Indonesia Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor FPCI Jakarta Kamis 17 September 2026. Founder FPCI dan Indonesia Diaspora Network Global Dino Patida Jalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif IHFFM 2026 lahir dari gagasan Intan Chiavelli, festival kurator Kraken Entertainment Australia, dan Diana Lestari, juga event director IHFFM 2026, Sulistiawan Wibisono, berharap ajang ini dapat berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang, seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Rite, Sukma, dan Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Waktu.

0: pulau tersembunyi juga di bagian selatan Papua, yaitu di Sirkokas, khususnya Pulau Arguni, Pulau Ugar, termasuk juga pulau-pulau yang lain ada di Kabupaten Papua.
1: Wisata di Papua Barat bukan hanya Raja Ampat saja, masih banyak wilayah lain yang menawarkan kekayaan pemandangan alam, budaya, dan juga sejarah. Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat misalnya, menawarkan banyak tempat wisata menarik meski belum banyak dikenal. Berada di kepala burung Pulau Papua, Fakfak memiliki ketinggian dari 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Meski tergolong rendah, namun udara di kabupaten ini termasuk sejuk, cocok untuk wisatawan melakukan penjelajahan. Salah satu andalan kabupaten dengan julukan Kota Pala di bidang wisata adalah Pulau Ugar. Pulau dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur. Dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip gugusan pulau di Raja Ampat. Pulau Ugar memiliki keanekaragaman hayati karena letaknya di segitiga karang dunia yang bisa dijelajahi dengan cara menyelam atau snorkeling. Dari dekat, dermaga Kampung Ugar wisatawan bisa menemukan beragam terumbu karang serta ikan karang yang indah seperti Nemo. Dengan pemandangan laut biru dikombinasikan dengan pasir putih, membuat pantai ini terlihat sangat menarik. Apalagi di sepanjang pesisirnya masih ditumbuhi tumbuhan lebat dengan satwa liar yang bebas berkeliaran. Suara burung yang berkicau dan deburan ombak adalah nyanyian alam yang membuat perasaan menjadi rileks. Meski untuk menuju pantai ini penuh dengan tantangan karena jalannya tidak mulus, namun kelelahan yang dirasakan terbayar oleh keindahan. Dengan mengunjungi Pulau Ugar, maka wisatawan sebenarnya tidak perlu ke Raja Ampat yang cukup mahal untuk mencapainya. Di sini, pemandangan seperti di Raja Ampat bisa dirasakan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya, atau juga untuk Anda yang saat ini tengah beristirahat, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, ada bahagia selalu, tetap semangat dan selamat beristirahat ya. Semoga di esok hari nanti segala aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga buat yang masih disibukkan dengan tugas-tugasnya, semoga sukses ya untuk Anda di hari ini. Tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda ya, dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Baik pendengar, akhirnya saya yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz menyelenggarakan siaran pada hari ini Senin 21 September 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fakfak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Senin 21 September 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan. Temani ruang dengar Anda di sepanjang pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya izinkan kami membangunkan warga Kota Fakfak di mana saja berada. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Bangun dan nikmati cuaca Kota Pala Fakfak yang pagi ini lumayan cerah ya, dengan udara yang tidak begitu dingin. Dan yang pasti untuk yang ingin jogging, berolahraga pagi ya, silakan bangun pagi dan jalani hari Anda. Apalagi di hari Senin ya, kita semua pasti tentunya dengan beragam kesibukan dan juga aktivitas yang akan kita jalani di sepanjang hari. Dan baik pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda, saya hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu religi islami, hingga nanti sama-sama kita akan ikuti Mutiara Pagi Islam dengan topik ataupun tema memprioritaskan berkat bekal akhirat bersama Ustadz Zainuddin. Dan baik pendengar, langsung saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

安。

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik, pendengar, pukul 5.14 menit waktu Indonesia Timur, dan sudah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan baik pendengar, selanjutnya kita masuki segmen selanjutnya, yakni Mutiara Pagi Islam, yang mana pagi ini Mutiara Pagi Islam akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin Kaum Sarungan, dan dengan tema memprioritaskan bekal akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alat dunya darun mamar wal akhirata darul maqar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar radio RRI Pro 1 dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya membangunkan saudara-saudara saya yang belum bangun. Segera bangun, bangun, bangun. Tunaikan 2 rakaat subuh untuk menjadi awal daripada rutinitas kita hari ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan dalam seluruh upaya-upaya kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya juga saya turut menyampaikan keprihatinan yang sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Bumrai, desa dan sekitarnya, atau daerah-daerah lain yang hari ini mungkin mereka sedang tidak baik-baik saja, Mbak Yuli. Ada yang kebakaran ya, ada yang kekurangan air dan sebagainya yang tentu kesemuanya membuat kita kemudian tidak nyaman dalam menjalani hidup. Tapi yakinlah bahwa semua itu adalah wujud dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Karena itu Imam Al-Bashri, Imam Bashri mengatakan kepada kita, Imam Hasan Al-Bashri, bahwa semua musibah yang menimpa kita selayaknya kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu fakultustaghfiru fa innahu wal ghafurur rahim. Perbanyak istighfar. Insyaallah semua cobaan, musibah atau sesuatu yang tidak nyaman untuk kehidupan kita bekal mengabdi kepada Allah akan diberikan kemudahan, akan diberikan pengampunan dan akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi, bahwa tema pagi ini adalah memprioritaskan bekal kehidupan akhirat. Saya mengajak kepada kita semuanya, coba mari kita merenungkan perkara-perkara yang tanpa kita sadari bahkan sering kemudian kita melupakannya ya, karena kita terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan di dunia yang sebenarnya adalah kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Tetapi terkadang kita lupa mempersiapkan kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minat dunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering kemudian mempersiapkan segala macam kepentingan hidup di dunia ini. Yang belum punya rumah, mikir rumah, kapan saya punya rumah. Yang belum berkeluarga, kita mikir kapan saya menikah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita juga yang memiliki anak, ya, saya ini anak dua, Mbak Yuli. Mbak Yuli anak berapa? Alhamdulillah, anak tiga, ya. Tentu kita sedang mempersiapkan anak-anak kita, bagaimana mereka sekolah, bagaimana pendidikannya mereka, atau yang sudah selesai sekolah tingkat SMA seperti saat ini, ya, itu mereka mempersiapkan apakah mereka lanjut kuliah ataukah mereka bekerja. Itu tentu kita sebagai orang tua sudah mulai nggak bisa duduk tenang itu. Bisa duduk tenang itu, karena kita takut akan masa depan anak-anak kita, sehingga kita mempersiapkan tabungan, mempersiapkan harta, dan kita ini yang sudah mengabdi sekian tahun, sekian puluh tahun, ya, tentu kita juga mempersiapkan setelah pensiun nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan bagaimana menyikapi keberlanjutan kehidupan. Tentu semua itu tidak salah, lumrah, dan sudah menjadi kewajiban untuk kita kemudian bisa mempertahankan kehidupan ini agar terus bisa mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha kuasa, sampai kemudian kita balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Islam ini tidak melarang kita kemudian jangan bekerja atau jangan mencari kehidupan dunia, tapi mencari bekal kehidupan akhirat ketika kita hidup di dunia ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban yang mesti kita tunaikan. Tetapi jangan sampai kemudian kita saking seriusnya mempersiapkan kehidupan dunia, lantas kita lupa kemana kita akan kembali. Nah, itu na'udzubillah min zalik. Karena bekal menuju akhirat itu mesti banyak. Seperti apa yang kita siapkan di dunia ini, seperti itu pula lah di akhirat nanti. Maka kesempatan dunia ini gunakan sebaik-baiknya untuk bekal menuju akhirat. Nyawa yang kita miliki manifestasikan untuk kehidupan yang lebih kekal. Harta yang kita miliki investasikan untuk bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Jangan hanya kita mempersiapkan untuk kebutuhan dunia, tapi persiapkan pula harta yang kita miliki itu untuk kemudian bisa menyelamatkan kita di akhirat. Begitu juga kesempatan apa saja, gunakan seluruh potensi yang kita miliki ini untuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah bahwa i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun, bahwa ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan.
la'ibun walahun dan senda gurau. Dan dunia ini lahun, sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, dunia ini hanya perhiasan. Watafakhurum bainakum watakatsurun fil amwali wal aula. Maka Allah kemudian menjelaskan kepada kita bahwa wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia tiada lain hanyalah kesenangan yang bersifat sesaat, yang bersifat melalaikan, yang bersifat memperdaya manusia. Karena itu kesempatan yang baik ini Allah telah berikan. Kita bangun ya, kita bangun tadi kemudian bisa menghirup udara. Ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah telah membangunkanku kembali. Nah, maka potensi hidup ini mesti kita kembalikan pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini memang indah, dan dunia ini sangat menyenangkan. Karena dunia ini memang menawarkan banyak sekali kenikmatan. Tetapi dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat selamanya. Karena itu kita ini hanya singgah, hanya sesaat, tidak akan berlama-lama. Paling ya usia 60, 63 atau 70, alhamdulillah ada yang sampai 90 ya. Maka semuanya mesti kita orientasikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin berlama-lama hidup senang di akhirat ya, maka berlama-lamalah dalam pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan secara kontinu dan konsisten. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mungkin melihat orang meninggal. Meskipun kita tidak melihatnya, tapi hari ini bisa saja informasi itu kita dapat dari grup-grup WhatsApp atau media-media sosial yang lainnya. Kita melihat ada orang yang meninggal. Besok atau lusa mungkin boleh jadi orang kemudian melihat kita yang meninggal. Maka apa yang kita bawa ketika kita sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Hari ini boleh jadi kita mengantar jenazah ya, kerabat kita, saudara-saudara, tetangga, kerabat dekat atau jauh kita, kerabat jauh kita ya. Suatu hari boleh jadi kita yang diantar. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena itu dunia ini sebenarnya hanya 3 hari. Al-yaum ya, kemarin ya, hari ini dan besok. Yang besok itu belum ada kepastiannya. Karena itu apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa madza taksibu ghadan. Apa yang bisa kita lakukan di hari esok? Maka hari inilah hari terbaik untuk kemudian kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu terjadi, rumah yang besar yang kita siapkan tadi,
itu ternyata kita tidak membawanya, kita tidak ikut masuk. Ke dalamnya. Dan kita tidak membawanya ke dalam liang, liang lahat. Atau kendaraan yang mahal yang pernah kita beli, yang pernah kita puja-puja, ya. Jabatan yang pernah kita emban, itu kemudian kita bawa. Tidak. Yang kita bawa hanya tiga. Dan yang berpotensi menyelamatkan hanya satu. Ketiganya itu adalah amal jariah, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berlebih. Nih, amal jariah. Yang kedua adalah ilmu. Itu pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Apapun bentuk kemanfaatan yang pernah kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi penerang, akan menjadi apa istilahnya, syafaat untuk kemudian kita bisa selamat. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq itu pernah berkata, aku tidak takut terhadap siksa neraka, karena di neraka itu akan banyak orang yang mengalaminya, dan itu semuanya diperlihatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan siksaku kubur sendirian itu? Sendirian. Maka ini harus menjadi langkah korektif untuk kita, bagaimana ketika kita masuk di liang lahat itu, apakah kita kemudian punya persiapan? Nah, itu pertanyaannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'ikatul maut. Semua manusia seluruhnya tanpa terkecuali mereka akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat kelak akan disempurnakan pahala kita. Artinya sebelum siksa neraka ada siksa kubur yang mesti kita hadapi. Karena itu Abu Bakar menangis. Abu Bakar yang sahabatnya Rasulullah, orang kedua setelah Rasulullah, menangis karena takut akan siksa kubur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kullu nafsin, ya. Ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia bahwa kita akan mati tanpa terkecuali. Kullu nafsin, semua yang pernah hidup, semua yang bernyawa, setiap jiwa. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan hidup tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya mati, yang miskin juga. Yang punya pekerjaan seperti kita, ya, ini juga akan pulang, Mbak Yuli. Gak akan standby terus di sini. Begitu. Yang punya jabatan juga akan mati. Yang tidak memiliki jabatan pun juga mati. Karena itu manfaatkan kesempatan. Ketika kita bisa berbuat baik yang lebih banyak,
manfaatkan. Kalau kita yang punya tugas pagi seperti ini Mbak Yuli, mengingatkan jangan minum minuman keras, jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa. Itu meskipun sering tapi tidak akan berpengaruh yang besar. Berbeda dengan polantas misalnya. Bagaimana menertibkan anak-anak yang angkat-angkat motor, ya, balap-balap di jalan. Itu kalau polantas yang menertibkan, oh tertib. Berbeda dengan ustadz yang hanya bicara-bicara. Itu.

yang lebih penting dari itu adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Apakah kita sudah punya bekal sehingga kita kemudian sangat siap untuk meninggalkan dunia? Bekal banyak pun belum tentu bisa menyelamatkan. Karena itu orientasikan seluruh kehidupan kita ini untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kelihatannya kita kerja hanya duduk-duduk, tapi ketika duduk kita ini mampu memberi manfaat yang luas untuk orang lain, kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil." Jadikan dunia ini ya tamu seperti orang asing yang suatu saat atau boleh jadi tiba-tiba ya, akan kembali, sehingga tak ayal kemudian kita sering mendengar dunia ini hanya mampir minum, dunia ini hanya sesaat. Kalau kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa dunia ini bagaikan seorang musafir, maka seorang musafir tidak akan membangun sesuatu yang istimewa melebihi keistimewaan di akhirat. Rumah kita bukan tidak boleh bagus, tapi rumah yang bagus adalah rumah yang ada kenyamanan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya rumah yang kita miliki yang ada di dunia ini ya, usahakan untuk kemudian rumah itu dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Maka kalau rumah dunia kita sudah bagus, usahakan rumah akhirat kita pun lebih bagus. Nah, itu konsep hidup yang sebenarnya harus seperti itu. Jangan terlihat rumah dunia kita bagus, sangat istimewa, penuh kenyamanan, mandi pun tidak pakai gayung tapi air tinggal setros saja. Usahakan kehidupan yang pernah kita alami di dunia seperti itu, kenyamanan-kenyamanan itu juga kita nikmati di akhirat. Islam tidak melarang untuk kemudian orang tidak bekerja, tapi janganlah kemudian pekerjaan itu melalaikan kepentinganmu keluar, kepentingan keluargamu. Itu karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh bekerja, kita boleh berdagang, kita boleh berapa saja, dan kita boleh juga memiliki rumah yang mewah. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus. Dan kita dianjurkan untuk menikmati rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lantas kemudian jangan bahagia di dunia, tapi bahagialah di dunia, juga bahagialah di akhirat. Tapi semuanya harus menjadi sarana. Apa yang kita nikmati di dunia ini harus menjadi sarana untuk kemudian kita mendapatkan ridhonya Allah. Bukan semata-mata saya ingin hidup di surga kelak, dapat surga tapi tidak dapat orangnya, anda dapat pemiliknya, ya bagaimana?

diusahakan kita ini bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah diridhoi oleh Tuhan itu, Mbak Yuli, ya, seperti kita ketika kecil itu kalau orang tua suka kepada kita, itu uang jajan kita banyak. Ya. Uang jajan kita banyak. Saya sering ini menyampaikan kepada anak-anak saya, ya. Kalau orang tua sudah senang sama kamu, maka uang jajanmu itu akan terfasilitasi semuanya. Bahkan apa yang belum kamu pikirkan pun sudah dipikirkan oleh orang tua. Itulah ridho. Lalu apa dan bagaimana langkah untuk kemudian kita bisa memprioritaskan kepentingan akhirat ini, Ustaz? Nah, yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita prioritaskan untuk kehidupan adalah sepanjang kita hidup di dunia ini, taatlah. Taat ini diawali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat yang berpasang-pasangan dimanapun tempat ayat itu. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Jadi kalau kita kemarin bulan lalu memperingati Maulid Nabi, ya, itu adalah wujud ketaatan kita kepada Rasulullah, dan itu sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam semua surat, adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada orang tua dan orang lain. Jadi berbuat baik itu ada pasangannya. Artinya kehidupan dunia ini tidak terlepas daripada kehidupan akhirat. Prioritas yang kedua adalah sedekah, amal jariah, kesempatan yang kita miliki, boleh jadi harta, boleh jadi jabatan, boleh jadi ilmu, atau apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain, manfaatkan. Rutinkan bahwa seluruh upaya-upaya saya adalah kemanfaatan untuk sedekah. Sehingga kalau boleh saya bilang, hidup saya insya Allah akan saya wakafkan untuk agama ini. Seperti itu. Sehingga perjalanan hidup kita itu akan bernilai kebaikan, akan bernilai sodakoh jariah, ya. Mungkin karena kita pernah mendengar sedekah yang paling ringan adalah senyum, ya, sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka sedekah, senyummu adalah sedekah. Nah, itu hal yang paling ringan. Sehingga potensi-potensi yang kita miliki, apapun itu, usahakan itu adalah bentuk sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal jariah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita prioritaskan selanjutnya adalah akhlak, adab kita, akhlak kita. Akhlak kita
baik kepada Allah Subhanahu wa taala berupa menjaga salat kita, menjaga kewajiban-kewajiban kita, atau akhlak kita kepada Rasulullah berupa menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah, itu harus kita jaga adab kita. Dan tentu kita ini kan enggak pernah luput dari salah dan dosa, baik itu yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Karena itu jadidu imanakum, perbaharuilah iman kita setiap saat. Dalam istilah yang akademis, bertaubatlah yang berkelanjutan, nah, atau dalam istilah agama istiqomah. Istiqomah, karena sesungguhnya hidup ini adalah intidarul khair ba'dal khair, menunggu kebaikan setelah kita melakukan kebaikan. Seperti contoh misalnya, tadi sholat subuh saya telah melakukan, saya yakini saya telah melakukan kebaikan. Maka selanjutnya adalah saya menunggu waktu sholat zuhur. Sembari menunggu sholat zuhur, saya bekerja atau iseng-iseng bermain sama anak-anak di sekolah. Tapi niatkan bahwa kita adalah dalam rangka menunggu tibanya sholat zuhur. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita memiliki pikiran-pikiran positif seperti itu, insya Allah seluruh rentetan-rentetan rutinitas kita akan bernilai sedekah. Karena itu maksiat akan jauh dari kita. Oh iya. Atau antara sholat asar dan maghrib itu kan enggak cukup panjang. Saya melakukan rutinitas apa, duduk-duduk sambil ngopi, kemudian ditanya oleh orang lain, sedang apa kamu? Saya tadi sudah melaksanakan sholat asar. Maka saya sembari menunggu waktu sholat maghrib, ya ngopi. Itu akan bernilai sedekah. Karena itulah konsep yang diajarkan oleh para masayikh kita, para ulama kita, intidarul khair ba'dal khair, menunggu ya kebaikan setelah kita melaksanakan kebaikan. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan dunia tapi kehilangan akhirat. Jangan sampai kita memiliki banyak sekali harta atau kesempatan tapi sedikit yang kita gunakan untuk beramal. Atau jangan sampai kita sibuk bekerja, sibuk mencari uang, tapi kemudian kita meninggalkan sholat. Jangan sampai itu terjadi. Maka pertanyaan penting untuk kita kemudian kita renungkan adalah, jika hari ini adalah hari terakhir untuk kehidupan kita, maka apa yang sudah kita lakukan? Itu. Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita sholat tepat waktu? Sudahkah kita memiliki amal yang banyak, bukan jaringan yang banyak, atau bukan pengaruh yang banyak, bukan. Tapi sudahkah seluruh rentetan-rentetan sukses akhirat ini kita tabung gitu. Karena itu jangan kemudian kita menunggu waktu ya. Menunggu waktu, saya kan masih muda ya. Saya masih muda, masih punya kesempatan. Jangan. Atau jangan menunggu tua dulu. Jangan menunggu tua baru kemudian kita taubat. Tapi manfaatkan seluruh waktu kita untuk berbuat kebaikan dengan cara yang senang.
dengan cara yang bahagia. Dengan cara yang bahagia. Sebagaimana konsep stansa dalam lagu Indonesia Raya itu, Mbak Yuli, itu Bung Hatta itu dalam konsep stansa Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya yang ketiga itu kan wajib hukumnya seluruh anak bangsa ini bahagia dengan tanpa melaksanakan kemaksiatan. Kata Allah, wal tardur nafsumma qaddamat lagat wattaqullah. Karena itu hendaklah setiap orang, setiap kita itu kemudian memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Karena itu bertakwalah. Nah, takwa itu hiasannya adalah akhlak. Takwa itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan akhirat bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia. Justru menggunakan dunia sebagai ladang untuk kemudian kita menanam banyak sekali kebaikan. Harta yang kita miliki bisa jadi sedekah, ilmu yang kita miliki bisa akan menjadi bentuk amal jariah kita, atau kesempatan yang kita miliki ini bisa bernilai sedekah, dan keluarga kita pun bisa menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum yang saya bilang tadi, yang tanpa modal ya, hanya membuka gigi saja, nah, itu pun akan menyelamatkan kita. Karena itu jangan bertanya apa yang akan saya dapatkan di dunia ini, tapi sebanyak apa yang telah kita lakukan untuk bekal akhirat. Jangan hanya kita kemudian harta kita, menghitung harta kita sudah seberapa banyak. Karena di zaman modern seperti saat ini itu bahkan orang mati pun perlu biaya. Perlu biaya. Tapi hitung juga berapa banyak ya amal yang akan kita siapkan, yang kita bangun untuk akhirat. Jangan hanya mengejar kedudukan, jangan hanya kita mengejar popularitas di hadapan manusia, tapi kejarlah kedudukan yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallah. Ayat ini dikatakan berbuat baiklah. Bahwa dunia ini tetap kita mesti jalani adalah dalam rangka menuju sukses di akhirat. Dengan itu, jangan kita kemudian memperbanyak kemaksiatan dunia, karena sesungguhnya dunia ini hanya bersifat sementara. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Personil Polres Fak-Fak lakukan pengumuman pengamanan sejumlah tempat ibadah Minggu 20 September guna memberikan rasa aman kepada umat Nasrani yang melakukan ibadah. Di tahun 2026 ini Bank Sampah menargetkan akan mencapai 500 nasabah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: berita selengkapnya. Kehadiran personil Polres Fakfak di sekitar tempat ibadah menjadi bagian dari langkah preventif untuk memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Minggu dengan aman dan khusyuk. Personil Patmor Sat Samta melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas di Gereja Immanuel dan Gereja Kalvari Minggu 20 September 2026 dengan menurunkan 9 personil sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur di bawah pimpinan Kanit Turjawali Aibda Akbar Rahman. Pengamanan tidak hanya diarahkan untuk menjaga situasi Kamtikmas, tetapi juga memastikan kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi gereja. Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak mengatakan, kehadiran polisi sebelum munculnya gangguan merupakan bagian dari pelayanan langsung kepada masyarakat. Kapolres juga mengajak masyarakat mempertahankan toleransi dan keamanan sebagai tanggung jawab bersama di Kabupaten Fakfak. Selama pengamanan berlangsung, situasi di sekitar kedua gereja terpantau aman dan terkendali, sekaligus menunjukkan pesan kepolisian dalam menjaga keamanan melalui kehadiran pelayanan dan pendekatan humanis. Selain memberikan edukasi mengenai pemilihan sampah, Bank Sampah Fakfak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Laporan Januardi.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi Bank Sampah Fakfak Hijau. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Riz Fadianto, mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fakfak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Riz, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
2: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini nih, terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu mungkin sekitar kebanyakan sih sampah kertas dengan plastik ya. Nah, dan paling banyaknya sih memang sampah buku-buku kertas. Dengan kalau plastik, kita fokusnya memang di plastik. Kita distribusikan ke off-taker-off-taker yang di Jawa, di pabrik-pabrik daur ulang. Nanti tergantung dari jenis sampahnya ya. Kadang-kadang kan kayak botol PET, botol minuman air mineral itu nanti daur ulangnya itu bermacam-macam, banyak. Bisa jadi kain, polister, ataupun nanti bisa jadi karpet atau tali-tali plastik begitu, itu tali tampar itu biasanya. Banyak macamnya. Aqua gelas, aqua cup alik-alik, aqua gelas begitu, nanti bisa jadi sedotan plastik atau mungkin karung plastik, tergantung dari off-takernya.
1: Sementara itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bank Sampah Fakfak Hijau menerapkan pola sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, pihaknya juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Riz berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sehingga sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Fakfak dapat terbentuk. Januardi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Anggota DPRK Kabupaten Fakfak mendorong agar peraturan daerah atau perda pasar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRK Fakfak M. Amin Samai kepada wartawan. Ia mengatakan perda pasar perlu benar-benar dikembangkan sehingga berbagai potensi pendapatan yang ada dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, optimalisasi potensi tersebut penting agar dapat memberikan kontribusi terhadap income atau pendapatan daerah. Ia menilai peran dinas terkait yang mengusulkan perda pasar sangat penting dalam menindaklanjuti aturan tersebut. Dinas terkait diharapkan dapat melihat berbagai potensi yang dapat dikelola dan memberikan pemasukan bagi daerah. Menurutnya, potensi pendapatan tidak hanya berasal dari aktivitas utama pasar, tetapi juga dapat mencakup sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Yang mencontohkan parkiran maupun retribusi pasar lainnya yang dapat dikelola dan diarahkan sebagai sumber pendapatan daerah.
3: Barang tentu saya mengharapkan perda tertentu, perda mengenai pasar, itu pada istilah orang paham itu jangan sebagai bahan dan tiara atau tidur saja. Perda itu atau tertentu dikembangkan, dimanfaatkan dengan baik sehingga potensi-potensi income BRN bisa masuk. Terutama barang tentu kita paham bahwa negeri kita ini kita selalu kencot dengan nilai yang begitu kurang sekali dengan angka 1 sekian. Bagaimana peran dinas terkait yang mengusul perda pasar ini bisa menarik puing-puing atau apa yang di luar, contohnya parkiran atau seri pasar yang lain, sehingga betul-betul memasuk satu arah dalam bentuk tentang dengan daerah ini.
0: Ia berharap berbagai potensi tersebut dapat dikelola secara terarah sehingga pemasukan daerah dapat terhimpun dalam satu sistem. Dengan demikian, keberadaan perda pasar tidak hanya menjadi dasar pengaturan, tetapi juga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan dinas terkait dalam mengembangkan potensi yang ada. Upaya tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan pasar lebih optimal sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Fakfak.

Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati menilai penggunaan solar dryer sangat membantu meningkatkan proses pengeringan pala. Namun, menurutnya harga satu unit teknologi tersebut masih tergolong mahal, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Widi mengatakan, berdasarkan catatan dari kementerian, harga satu unit solar dryer dapat mencapai sekitar 400 juta rupiah hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Besarnya biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan teknologi pengeringan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pala di Kabupaten Fakfak. Sementara itu, ia menjelaskan salah satu isu utama komoditas pala Fakfak di pasar Eropa berkaitan dengan persoalan deforestasi. Menurutnya, penggunaan kayu untuk proses pengasapan pala selama ini tidak selalu berasal dari aktivitas perambahan hutan, melainkan dapat menggunakan kayu kering atau produk kayu yang tersedia. Namun, penerapan teknologi pengeringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan tersebut dan memperkuat daya saing pala Fakfak di pasar internasional.

Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Sejumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak berhasil mengukir prestasi pada Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 dan berhak mewakili daerah ke tingkat Provinsi Papua Barat. Prestasi tersebut diraih pada sejumlah bidang masing-masing. Kartika Felicia Sam Putri sebagai ranking 1 kimia, Kartika Putri Wiles ranking 1 geografi, Fitri Okta Verina Putri ranking 2 biologi, Imam Mutar Pasaribu ranking 2 fisika, Muhammad Evan Arya Sastra Astanto ranking 3 geografi, dan Nabila Mukarima ranking 3 fisika. Menariknya, sebagian siswa harus mempersiapkan diri dalam waktu yang relatif singkat. Kartika Felicia yang masih duduk di kelas 10F mengaku tidak menyangka dapat meraih peringkat pertama kimia, sementara Evan yang meraih ranking 3 geografi mengikuti bidang tersebut untuk pertama kalinya. Tantangan serupa dialami Kartika Putri Wiles yang harus membagi waktu antara persiapan OMI, tugas sekolah, dan tes kemampuan akademik TKA, sedangkan Fitri, Imam, dan Nabila juga mengandalkan bimbingan guru serta latihan soal dalam persiapan mereka. Para siswa selanjutnya akan menghadapi OMI tingkat Provinsi Papua Barat dengan waktu persiapan yang masih menjadi tantangan. Meski sebagian besar mengaku tidak memasang target tinggi karena keterbatasan waktu, pengalaman meraih prestasi di tingkat kabupaten menjadi modal untuk kembali memberikan kemampuan tersebut. Mereka berharap dapat melangkah lebih jauh hingga tingkat nasional sekaligus membawa nama madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak dan Kabupaten Fak-Fak pada ajang tersebut.

Saudara, berikut kita akan ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya edisi Senin 21 September 2026. Kini kami terhubung dengan petugas BMKG Fak-Fak

Baik, pendengar, kita tidak dapat terhubung dengan petugas BMKG Toreafakfak untuk melaporkan laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini. Mendengar demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, pukul 6.22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang pagi ini baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Juga yang ada di wilayah Kabupaten Fak-Fak, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi kami 94,9 MHz. Dan selamat beraktivitas di pagi ini untuk edisi Senin 21 September 2026. Yang pasti banyak di antara kita juga yang sudah prepare, sudah siap-siap, karena mengingat hari ini hari Senin, ada upacara bendera di sekolah, ada apel Senin pagi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Dan yang pasti ya, kita yang punya usaha-usaha kecil ya, dan juga usaha-usaha lainnya, kita juga sudah kembali dengan kesibukan mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga saja semua rencana-rencana yang kita lakukan di awal pekan kita di minggu ini ya, semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik, dan hingga nanti mengakhiri akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Mendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 7 kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Miss you.

0: Ipa, kok dari mana?
1: Oh, beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
0: Wah, saya baru dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyesal.
1: Kalau terlambat kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip Ipar.
0: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026 dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapal lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.39 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 Fak Fak. Kembali pendengar, pagi ini informasi kami sampaikan datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siburu Fakfak memperkirakan cuaca Kabupaten Fakfak pada Senin 21 September 2026 hingga Selasa 22 September 2026 didominasi udara kabur dan hujan ringan di sejumlah wilayah. Dan perkiraan cuaca berlaku mulai Senin pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Selasa pukul 9. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian wilayah Kabupaten Fakfak. Hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hari di Fakfak Timur, sedangkan pada malam hari berpeluang terjadi di Bombrai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, dan Fakfak Timur Tengah. Wilayah Karas juga berpotensi mengalami hujan ringan pada dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu terendah di Fakfak Timur dan tertinggi di Tomage. Kelembapan udara berada pada kisaran 55 hingga 100%, sementara angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 34 km per jam. Untuk kondisi maritim, tinggi gelombang di perairan utara Fakfak diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara perairan selatan Fakfak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. BMKG mengingatkan adanya potensi kecepatan angin hingga 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Fakfak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut. Dan pendengar, perkiraan cuaca BMKG menyampaikan Fakfak berpotensi hujan ringan dan angin kencang. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kita beranjak ke pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

Saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Satu Rumah untuk 13 karya Al-Fuadi terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. Al-Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya Al-Fuadi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur, dan berikut kita beranjak ke pukul 7, yang mana kami ingatkan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 3. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.
2: Baik, pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat terjadinya kebakaran di Apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Minggu malam kemarin. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPN HKTI mengoptimalisasi jajaran himpunan petani di daerah turut membantu pemerintah daerah dalam minimalisasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus meluas. Sementara legenda timnas Malaysia Singapura, Baihaqi Kaizan dan timnas Malaysia Syafiq Rahim mengakui kemajuan skuad Garuda dalam persaingan sepak bola di level Asia Tenggara atau ASEAN saat ini.

0: Kita masuk ke informasi pertama, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
2: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
1: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
3: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
1: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
4: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup yang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Dan hal tersebut dilakukan dalam dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
3: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
2: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
4: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
2: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pakar Kebencanaan Isu Teknologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo minggu siang mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
6: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
5: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
7: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
5: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri yang mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Anne Kusuma.
8: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
9: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
8: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
10: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
8: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
11: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
8: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
12: Kesejahteraan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
13: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Mulanya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
12: Saya perangkat itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Kemakmuran ini yang berhubungan dengan perda pangan dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial. Itu bersatu, bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
13: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Lusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
14: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait, itu Pak Kesbangpol yang pendidikan siapa Sri? Ya, pendidikan dan wawasan kebangsaan itu Kesbangpol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan, memang itu penting untuk saya, penting dua perda itu penting. Ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat, dan perlu segera dilaksanakan. Disosialisasikan agar masyarakat itu paham.
13: Menurut Pilu Sapaan Akrabnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonobringo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonobringo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Kalau ada. Dan,
3: kalau enggak ada ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizy Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di awal minggu ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Tos, bayi jam buang-buang lu udah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa.
3: Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu

Baik, Pace Mace, kakak adik dong semua, sudah dengar bunyi-bunyi Tifa, itu artinya Mace Pinang balik lagi di pagi ini ya. Kita akan cerita-cerita, kira-kira cerita pagi ini apa, dan kita bahas tentang apa. Yang pasti ya masih terus mengingatkan warga kota Fak-Fak dengan ya cuaca kota Fak-Fak yang masih berkabut ya hingga hari ini. Ya semoga saja kita semua tetap bisa menjaga atau punya kesehatan, dengan jangan lupa ya pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk gunakan masker ya ketika hendak bepergian, ya untuk menghindari kita dari yang namanya sesak nafas, bisa juga kena batuk, flu dan lain sebagainya. So pendengar, iya kembali masih bicara soal sampah ya. Kalau tadi pagi warga Fak-Fak mendengarkan warta berita ya, kembali dari Bank Sampah Fak-Fak juga menyiapkan ya celengan sampah untuk warga kota Fak-Fak. Ya ini dilakukan untuk mempersiapkan kita ya masing-masing setiap rumah tangga untuk punya bank celengan ya, khususnya untuk sampah plastik ya, baik itu sampah botol dan lain sebagainya. Ya dan berharap sangat ya kita semua punya celengan sampah ya, supaya apa ya, ini juga punya arti dan juga manfaat tersendiri ketika kita punya bank sampah, karena menabung bukan hanya menabung sampah kosong begitu ya, tetapi akan ada hasilnya. Hasilnya kita bisa membayangkan ya, ketika setiap orang punya celengan sampah, dia sendiri bisa menghitung dalam satu bulan dia bisa menghabiskan berapa banyak anggaran ya, dan juga jumlah sampah yang dia sendiri ciptakan. Itu kita sendiri bisa hitung-hitungan. Nah dari situ kita juga bisa mengetahui nih untuk masalah jajan kita dalam satu bulan itu kita bisa mengeluarkan berapa begitu ya. Tapi bukan masalah itu, tetapi kembali lagi ya, bagaimana kita bisa mengumpulkan sampah yang kita ciptakan sendiri ya. Dan ini juga mungkin satu apa ya, pengingat juga untuk keterang semua, ini masih terkait dengan sampah, karena beberapa waktu terakhir ini coba kalau ketong lewat di apa ya, sepanjang jalan bisa ketong lihat di reklamasi atau di seputaran Tanjung Wagom dan juga di tebing ya, ini tempat-tempat yang sering saya lalui ya, bisa dilihat ketika air pasang gitu ya. Iya, air pasang. Itu bisa dilihat sampah ya di laut itu sangat banyak begitu. Yang kayak di seputaran Tumburuni itu kita bisa lihat ketika air turun ataupun air naik, itu bisa kelihatan gitu ya, jumlah sampah yang keluar dari setiap tempat apa yang dilewati oleh arus air itu ya, pasti terlihat ada bawaan sampah plastik, dan laut kita itu sangat-sangat tercemari dengan botol-botol sampah ataupun sampah-sampah kemasan lain ya. Begitu juga di seputaran Tanjung Seberang ya, di bawah tebing persis itu juga sangat banyak ya, bisa kita lihat. Dan jumlahnya itu lumayan banyak gitu ya. Ketika kita bersihkan di pinggir jalan, tetapi kita tidak membayangkan yang berapa banyak orang yang makan dan buang kemasan, baik botol maupun kemasan cemilan dan lain sebagainya, itu ke laut begitu. Belum lagi kalau kita pergi duduk-duduk di Taman Satu Tungku Tiga Batu atau di Spot Center, kita bisa bayangkan bahkan ada bungkusan sampo mangkali dan cuci rambut di dalam air garam apa ya, kita ini juga bingung ya, itu ada begitu dan terlihat ketika air itu dia pasang ya, air jernih.

nih, dan kita bisa lihat itu bungkus-bungkus apa saja yang ada di dalam laut begitu ya, di dasar air itu begitu. Dan ini sangat memprihatinkan ketika sampai hari ini belum ada kesadaran dari ketong semua untuk menjaga kebersihan, khususnya untuk membuang sampah. Ini kesadaran masih minim sekali, padahal edukasi demi edukasi terus banyak dilakukan oleh pihak-pihak terkait ya, dan juga petugas juga lebih dikerahkan untuk bagaimana mengangkut sampah. Ada juga petugas yang sapu-sapu jalan ya untuk mengumpulkan sampah dan lain sebagainya. Kembali untuk ketong semua ya, warga Fak-Fak, apa ya, apalagi kita yang tinggal di kompleks ya, kita akan bisa tahu ketika trek sampah itu jadwal jalan untuk mengangkut sampah di lokasi tempat tinggal kita itu setiap hari apa dan jam berapa. Ya kalaupun kayak dari hari Senin sampai hari Minggu itu dia hanya angkut di hari Rabu dan Jumat ya, setidaknya sampah yang kita produksi itu ya kita keluarkan di hari-hari itu begitu. Ketika nanti sampah diangkat hari Rabu tapi kita suka sih keluar di hari Senin, Selasa, ya bisa bayangkan ya, pekerjaan dogi itu sangat luar biasa. Apalagi sampah-sampah plastik yang sampai bukan sampah plastik saja, sampah Pampers yang sampai hari ini juga masih terlihat. Ini juga khusus untuk para orang tua yang punya anak kecil yang masih menggunakan Pampers ya. Tolonglah perhatikan pembuangan sampah Pampers ini begitu ya. Ketika ada dengan kotoran ya kita bersihkan dulu begitu sebelum kita buang tempat sampah, atau mungkin kita gali tanah atau bagaimana begitu ya. Karena masih sampai hari ini masih sangat terlihat ya, banyak sampah yang disukai oleh dogi itu yaitu Pampers dan juga makanan-makanan sisa yang kita ciptakan begitu. Jadi kembali lagi untuk ketong semua bahwa ini penting ya, bukan hanya sekedar bicara-bicara saja begitu ya, tetapi harus ada tindakan. Ketika ketong lakukan sosialisasi namun tidak dilakukan dengan tindakan ya, saya pikir percuma dan akan sia-sia begitu ya. Dan ini juga ketika dibiarkan berlarut-larut ya, ini akan berdampak yang kurang baik juga di masa depan. Dan ya untuk saat ini di beberapa lokasi yang sering kita lewati dan kita bisa lihat ya sampah berserakan ya, puji Tuhan alhamdulillah ya, karena sampai hari ini sudah sedikitnya di beberapa area itu ya bisa teratasi begitu ya, walaupun tidak 100% begitu ya. Namun saya berharap ada usaha yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Semoga ini bisa menjadi apa ya, pengingat untuk ketong semua untuk bagaimana ketika ketong menghasilkan sampah ya, ketong pastinya bisa menyiapkan tempat untuk ketong simpan sampah itu. Dan sampah itu sekarang tidak dibuang begitu saja ya, ada tempat khusus seperti bank sampah Fak-Fak hijau yang sampai hari ini juga masih membuka peluang besar untuk warga Fak-Fak ya, yang ingin ya mungkin kalau punya tempat sampah kayak aduh sudahlah, di bank sampah juga ada disiapkan celengan sampah dengan nilai dan juga harga yang sudah ditentukan ya. Dan ini berharap sangat bahwa masyarakat Fak-Fak juga harus turut berpartisipasi ya, karena begini, kita buang bakar sampah plastik di pinggir-pinggir rumah itu juga kan punya pengaruh buruk untuk kesehatan gitu, apalagi kita bakar lalu kita menghirup asap tersebut, dan ini juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita ya, kita ya mungkin bisa terserang ISPA dan lain sebagainya. Nah ini kalau untuk bicara sesak nafas ya, beberapa apa ya, orang juga pasti merasakan dampak dari pembakaran sampah yang akhirnya membuat kesehatan tubuh terganggu. Dan
Ya, mudah-mudahan semua yang sampaikan pagi ini ya, semoga bisa memberikan manfaat juga untuk Anda. Dan ya, selain itu juga saya juga menyoroti masih sampai hari ini saya tidak tahu ya itu dari dinas mana yang bertanggung jawab, namun sedikit terganggu dengan di area tebing seberang di tempat usaha kayu ya, ini masih terpampang, bukan terpampang ya, terparkir di sana itu trek besar begitu ya, yang mengangkut mengangkut kayu dan lain sebagainya yang sering parkir di jalan sempit itu begitu, apalagi proses bongkar muat kayu ya, yang dilakukan bukan hanya di siang hari saja tetapi di malam hari, dan juga parkir di sana trek-trek ini. Nah, ini saya juga merasa bukan saya sendiri ya, mungkin banyak warga juga mengalami hal yang sama karena sering parkir di tempat yang gelap, dan ini juga pastinya memicu bisa terjadi kecelakaan ya, yang ya tidak kita harapkan begitu. Nah, ini juga menjadi perhatian ya, mungkin pihak-pihak terkait juga bisa memperhatikan hal ini ya, kalau kita usaha seperti ini kita juga harus menyiapkan lokasi untuk parkiran kendaraan, terus ketika proses pembelian ada bongkar muat di sana ya, ini juga akan mengganggu arus lalu lintas pengguna kendaraan lain, dan sayang sekali di situ jalannya sempit pas persis di tikungan yang bisa juga menghalangi pandangan kita ya, khusus pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan ya itu menjadi perhatian ya, bukan hanya di situ, ada di beberapa lokasi juga di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu tentu juga terlihat banyak parkiran, dan juga hampir setengah badan jalan juga tertutupi oleh parkiran kendaraan-kendaraan ini. Ini khusus juga untuk yang punya tempat-tempat usaha ya, bisa diperhatikan untuk parkiran pengunjung yang ada di sana. Kalaupun sudah ada parkirannya ya, mungkin kita juga bisa apa ya, siapkan petugas atau apalah ya untuk menjaga ketertiban di sana, karena memang di hari-hari tertentu itu sedikit macet, dan juga kita yang lalu lalang di sana juga merasa sedikit terganggu begitu. Jadi ya mungkin ini menjadi perhatian juga para pengusaha atau yang punya usaha-usaha kafe dan lain sebagainya untuk memperhatikan hal ini, karena memang sering ya kita lihat di tempat-tempat tertentu itu banyak sekali parkiran, dan yang pasti kalau cuman roda 2 ya masih bisa dimaklumi begitu ya, tapi di kiri kanan jalan itu parkiran kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terlihat. Jadi ya kita punya harapan bahwa ke depan pihak-pihak terkait juga bisa menertibkan ya, supaya ya kondisi ini bisa kembali tertib dan kita semua juga nyaman ya ketika berkendara di mana saja kita pergi. Dan ya mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di pagi hari ini, itu menjadi perhatian juga untuk kita semua. Dan kembali saya juga masih tetap ingatkan kita warga Kota Fak-Fak ya, karena kondisi kabut yang akhir-akhir ini kadang kabutnya tidak terlalu tebal ya, kadang juga dia hampir kembali normal namun tidak senormal seperti dulu begitu ya. Nah, ini juga menjadi pengingat untuk kita ya, jangan lupa untuk gunakan masker ketika kita bepergian. Dan baik pendengar ya, saya akhiri dulu percakapan ataupun ketemu bicara-bicara singkat di pagi hari ini dengan harapan bahwa jaga kesehatan itu penting. Ketika kita bisa, kita sehat ya, kita pun bisa dengan leluasa untuk melakukan berbagai aktivitas ya yang kita inginkan. Dan tadi bicara soal sampah ya, kembali lagi pada masing-masing kita untuk terus menjaga kebersihan, karena sampah itu setiap orang menciptakan, dan ketika setiap kita yang menciptakan sampah, kita bisa mengumpulkan
kita juga bisa belajar hitung-menghitung terkait berapa banyak pengeluaran yang kita keluarkan di setiap hari maupun di dalam satu bulan. So, terima kasih atas perhatian Anda dan pendengar di mana saja berada. Kita jumpa lagi nanti di Para-para Pinang berikutnya.

Mendengar pukul 8 lebih 7 menit kebersamaan kita di pagi ini. Kita di Lintas Fak-Fak Pagi masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi untuk Anda. Dan pendengar, ya, kembali informasi datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak memperkirakan cuaca Kabupaten Fak-Fak pada Senin 21 hingga Selasa 22 September 2026 didominasi udara kabur dan hujan ringan di sejumlah wilayah. Perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai Senin pukul 9 hingga Selasa pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari dan sebagian besar wilayah Kabupaten Fak-Fak. Hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hari di Fak-Fak Timur, sedangkan pada malam hari berpeluang terjadi di Bombrei, Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, dan Fak-Fak Timur Tengah. Sementara wilayah Karas berpotensi mengalami hujan ringan pada dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu terendah di Fak-Fak Timur dengan tertinggi di Tomage. Sementara kelembapan udara berada pada kisaran 55 hingga 100%. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 34 km per jam. Untuk kondisi maritim hingga tinggi gelombang di perairan utara Fak-Fak diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara perairan selatan Fak-Fak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Ya, dan BMKG mengingatkan adanya potensi kecepatan angin hingga 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Fak-Fak. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat khusus nelayan, ya, dan pengguna transportasi laut. Sementara itu, kondisi perairan pelabuhan Fak-Fak dan pelabuhan Kokas diperkirakan relatif tenang dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memperhatikan perubahan cuaca dan kondisi angin sebelum melakukan aktivitas di laut. BMKG juga menyebut kondisi cuaca secara umum berupa udara kabur dan hujan ringan berpotensi terjadi sekitar pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Timur dengan pola angin dari timur dan kecepatan berkisar 4 hingga 32 km per jam. Dari aspek keselamatan pelayaran, perahu nelayan berisiko ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter, sedangkan kapal feri berisiko pada angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter. Dan pendengar, BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang, waspada, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun wilayah perairan diminta terus memantau perkembangan prakiraan cuaca melalui RRI Pro 1 Fak-Fak dan media sosial resmi BMKG Fak-Fak. Dan pendengar, prakiraan cuaca BMKG Fak-Fak berpotensi hujan ringan dan angin kencang. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homodis, A Brief History of Tomorrow adalah karya dari Yuval Noah Harari. Karya buku ini yang mengeksplorasikan masa depan umat manusia. Dalam buku ini, Harari melanjutkan narasi dari buku sebelumnya. Harari membahas bagaimana manusia telah berevolusi dari makhluk yang tidak signifikan menjadikan spesies dominan di bumi. Ia menyoroti bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan dan percaya pada mitos kolektif seperti agama, ideologi, dan uang telah memungkinkan pencapaian besar. Harari mengemukakan bahwa sepanjang sejarah, umat manusia telah berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan perang. Di zaman modern, kita semakin dekat untuk menaklukkan ketiga masalah besar ini melalui teknologi dan kemajuan ilmiah. Harari membahas potensi masa depan di mana manusia berusaha untuk mencapai keabadian, kebahagiaan, dan kekuatan ilahi. Teknologi bioteknologi dan kecerdasan buatan AI akan memainkan peran besar dalam evolusi ini. Buku ini mengeksplorasikan bagaimana bioteknologi dan AI dapat mengubah apa artinya menjadi manusia. Harari mendiskusikan kemungkinan untuk memperpanjang umur manusia, meningkatkan kemampuan mental dan fisik, dan bahkan mengubah kesadaran manusia. Buku ini menyoroti bagaimana data dan algoritma akan menjadi sumber kekuasaan baru. Algoritma yang canggih dapat mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, yang bisa mengarah pada perubahan besar dalam cara kita hidup dan membuat keputusan. Harari juga mengangkat pertanyaan etis tentang masa depan dengan kekuatan baru yang dimiliki manusia. Muncul tanggung jawab besar bagaimana kita akan menggunakan kekuatan ini. Apakah kita akan menciptakan manusia yang lebih baik atau lebih buruk? Harari memperkenalkan konsep datisme sebagai agama baru yang mungkin muncul. Dalam datisme, aliran data dan algoritma menjadi prinsip utama yang mengarahkan masyarakat. Buku ini juga memperingatkan tentang kemungkinan meningkatnya kesenjangan sosial. Teknologi yang meningkatkan kehidupan manusia mungkin hanya tersedia bagi yang kaya, menciptakan kelas manusia sumber dan manusia biasa. Harari menggabungkan analisis sejarah, sains, filosofi, dan futurologi untuk menghadirkan pandangan provokatif tentang masa depan umat manusia. Homodes adalah refleksi mendalam tentang kemana kita menuju sebagai spesies dan tantangan serta peluang yang mungkin kita hadapi di abad-abad mendatang.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pemuda adat Papua wilayah 3 Domberai menilai pelestarian adat dan budaya perlu mendapat perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan modernisasi. Pemerintah daerah didorong menghadirkan museum sebagai salah satu upaya menjaga peninggalan budaya Papua agar tetap dikenal oleh generasi muda. Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Septi Maidok Dodga, mengatakan pembangunan museum sebaiknya dilakukan di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat. Menurutnya, keberadaan museum dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat berbagai benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Papua. Ia menilai perkembangan zaman berpotensi menggeser pola hidup masyarakat, termasuk pengetahuan mengenai adat istiadat dan budaya yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Dan pendengar, selain museum, masing-masing daerah secara khusus meminta adanya museum yang mengangkat budaya kebudayaan suku besar Arafak. Museum tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan benda adat peninggalan leluhur masyarakat Arfak. Dan pendengar, pemuda adat dorong museum dibangun di setiap daerah di Papua Barat. Demikian informasinya untuk Anda yang kami kutip dari laman berita rri.co.id.

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan

0: Yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
1: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
2: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini, anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami, kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
1: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
3: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Syamsul Husen mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
3: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. Di

0: SLB Yapis itu, mm-hmm. itu tanahnya SLB, mm-hmm. itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Mm-hmm. Padahal tanah itu tanahnya SLB, mm-hmm. tapi hari ini tidak bisa jalan. Mm-hmm. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak, mm-hmm. tidak serius,
1: yeah.
0: gitu, tidak ada kemauan. Mm-hmm. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, mm-hmm. dirikan ini sekolah, mm-hmm. itu ada saran dari luar, Bapak. Itu ada tanah SLB di seberang situ. Kita kasih keluar itu Yapis. Biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu. Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini. Jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis. Biar Yapis pakai itu. Kita cari
1: tempat lain.
0: Tempat lain. Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang, mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Mendengar pukul 8.45 menit waktu Indonesia Timur dan kembali informasi kali ini datang dari personil Satgas Preventif Operasi Bina Karuna Dovior 2026 Polda Papua Barat Daya bergerak cepat menangani kebakaran bangunan yang terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kelasaman, Kota Sorong pada 20 September kemarin. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIKMH melalui Karoops Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Muji Windy Harto menegaskan bahwa Satgas Preventif Operasi Bina Karuna Dovior 2026 dibentuk sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan serta penanganan secara cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat. Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 15.30 WIB dan mendapat informasi personil unit Sipamat di Samapta Polda Papua Barat Daya langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi, personil bersama petugas pemadam kebakaran dan masyarakat langsung melakukan upaya pemadaman. Dan proses pemadaman dilakukan personel kepolisian dan juga pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi untuk mendukung kelancaran mobilisasi kendaraan pemadam kebakaran sekaligus menjaga keselamatan masyarakat. Pendengar, Satgas Preventif Operasi Bina Karuna Dovior 2026 tangani kebakaran di Klasman. Dan informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita menuju ke pukul 9 yang mana nantinya kita akan kembali ikuti Warta Berita Sentral.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pendengar, membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan kepolisian di lapangan, tetapi juga melalui komunikasi dan kedekatan bersama masyarakat. Kegiatan yang berlangsung menjadi momentum bagi jajaran Polresta Sorong Kota untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan Kamtikmas kepada jemaat. Dan pendengar, seusai ibadah, Kapolres Sorong Kota mewakili Kapolres Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan SIKMH menyampaikan sejumlah himbauan mulai dari pencegahan kebakaran, bahaya minuman keras dan narkotika, kewaspadaan terhadap pencurian dan begal hingga pemanfaatan layanan polisi 110. Pendengar, Wakapolresta Sorong Kota ajak jemaat bersama jaga Kamtikmas. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 9 yang mana nantinya kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
3: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Tahukah kamu, philtrum adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Philtrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Philtrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.
1: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita bergabung ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas